0: Gen 103,1 FM bisa banget barengan Karim Sujat Miko sampai jam 10 nanti. Tapi emang orang Indonesia tuh gampang banget ngasih label ke orang lain apa ya. Kayak ini Ronaldo kan pulang. Yang muncul tuh bukan nama lengkapnya Cristiano Ronaldo gitu, bukan, munculnya Bang Dodo. Bang Dodo pulang. Ini kayak orang ngagel. Bang Dodo kemana? Bang Dodo, ya ampun, ya ampun. Kenapa ya? Orang Indonesia itu suka banget ngelabeli. Bahkan di jajaran pemain timnas pun, itu kayak semuanya wis kena label sama netizen lah. Kayak misalnya Jay Itzels dipanggil Bang J. Kayak akrab gitu ya. Padahal cangkruk ya gak tahu. Terus habis itu ada lagi itu Jody Amat itu dijuluki pangeran sama orang-orang, sama netizen. Terus Justin Hubner itu El Preman katanya. Jangankan pemain bola, di cangkruan aja, di tongkrongan kita, aku yakin ya sobat Gen pas cangkruk pasti wis iku celukane gak ono sing nang jeneng asli kabeh, ku yakin aku. Pasti ada dalam satu tongkrongan anak yang namanya Blacky, ku pasti ada. Mbodeke ireng layangan. Mbok emang ireng kulite gitu. Pasti ada yang namanya Blacky. Kalau saya dulu ganti-ganti sobat Gen. Nanti akan saya ceritakan punya saya. Tapi saya kepo, sobat Gen punya enggak nama panggilan yang enggak ada di nama asli? Coba ceritain ke sini 0811-352-1031. Sambil request bisa, sambil cerita keadaan jalan juga boleh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: harian.
1: Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ini dengan Ibu Deprina?
1: Iya, dari?
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya, itu loh.
1: Iya.
2: Lagi mami aku nggak serak.
1: Gimana maksudnya nggak serak gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
1: Kalau dari paket itu memang white rose, atau pink, atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami ini bis megang kembangnya.
1: Gimana waktu ketemu ya nggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
1: Mawar putih.
2: Loh, yang ini loh, ini miscommunication jadi ini.
1: Jadi maksudnya mau bunga apa?
2: Se. Mi minta apa Mi?
3: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara tuh loh.
1: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa Ce, daripada aku dipecat soalnya Ce, Ce. Iki loh, David Austin.
1: Pasti gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
4: Rosalinda
2: Iki lho, minta sing Rosalinda kudu teko Meksiko lho, Ce.
1: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Mi, iki apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya, apa iki?
3: Minta ini aja, cipluan.
1: Hah? Ini, daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono duri nih.
1: Hah?
2: Alah, akal-akal ono, Ce. Masih kaktus teko Malang gak apa-apa wis. Pokoknya ono ri nih. Kembang mawari iki atasi, ni sore kau no kaktus gitu loh. Kanan kiri emu bengi iki cipluan gitu Ce.
1: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
3: Lamanya ngomong bunga ini loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
1: Handbuket pengantin sama handbuket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
1: Masih bercanda lah.
3: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
1: Siapa Jaka?
3: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
1: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
2: Duh, salah tadi tuh lagi aku ngobrol gitu.
3: Berarti salah.

0: Mesin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun sobat Gen.
1: Lagu-lagu enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Ramai banget ini yang masuk ke WhatsApp buat ngobrolin panggilan selama hidup yang enggak ada di nama asli. Langsung aja kalau mau ikutan 0811-352-1031 Sobat Gen. Karena saya yakin kalau di tongkrongan, apalagi yang sudah akrab banget gitu, gak mungkin nyeluk jeneng asli. Semakin akrab, semakin aneh namanya pasti. Gak tau, itu harusnya ada di budaya semua tongkrongan harusnya ya. Kayak ini yang masuk nih, Raisa. Dia panggilan yang gak ada di nama asli adalah Idolen. Idolen katanya. Ceritanya gini, ceritanya gak tahu kenapa pas umur 5, pas lagi liburan di desa, aku nyeletuk bilang, Idolen, Idolen. Terus mbakku nanya, apa itu Idolen? Aku jawab, itu maksudnya aku artinya entut. Hah? Umur 5 tahun, wajar Sobat Gen ya. Dan sampai sekarang aku dipanggil Idolen. Terima kasih memori masa kecil yang koplak. Ya ini dari mana nih bocil referensinya Idolen adalah entut? Di kamus bahasa apa ini? Di bahasa Inggris bukan. Bahasa Jawa bukan, Indonesia bukan. Idolen artinya entut. Kok bisa ini? Ini di Sambi Sawan kayaknya kamu Mbak Raisa ya. Ini ada Rendiana. Kak Rendiana bilang panggilannya donat karena aku gendut. Panggilan zaman SD. Ya ampun, cewek tuh gitu ya. Kalau di tongkrongannya panggilannya tuh imut-imut nama makanan. Kamu gendut, aku panggil donat ya. Unyu gitu. Soalnya nek lanang lemu ambek konco cangkruane pasti wis diceluk tapir iki.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih banyak yang masuk di WhatsApp Sobat Gen di 0811 352 1031. Panggilan yang enggak ada di nama asli. Ini biasanya muncul tekok cangkruan, tekok konco kerjo. Bahkan ini ada yang dari keluarga, ini lucu banget. Nanti tak bacain Sobat Gen. Tapi yang masuk sekarang ada Fauzia, aku bacain dulu. Ada, namaku Fauzia katanya, Fauzia Febriana. Tapi dipanggil Uci dari kecil. Setelah gede nanya ke ibu, kenapa manggilnya Uci bu, gitu katanya. Ternyata dulu ada tetangga yang udah dewasa tapi masih cantik, imut, namanya Uci, wajahnya kayak keturunan Arab gitu. Pas lahir aku dipanggil lah Uci, biar cantik kayak tetangga tadi. Gak nyambung harusnya, tapi ya udahlah ceritanya begitu. Memang gak harus ada alasan loh Sobat Gen dipanggil apa tuh. Kayak seasbunya teman aja, kayak ini Uci. Kalau misalnya, karena Uci ini cewek ya, coba kalau cowok, terus mirip sama tetangganya, dimiripin karena tetangganya Arab, diceluk Habib pasti. Lega gitu iye, itu kan sering terjadi. Ini ada lagi yang masuk, Setiawan katanya. Macem-macem, kat SD, SMP, SMA, kuliah, bedo-bedo celukanku kak. Iki ya, kat SD karo panggilan temanku rumah sama, yaiku Gobes. Kayak aplikasi rek. Terus SMP panggilane Telo lho, wis mulai iki yo benda-benda terpendam ya. Terus SMA biasa diceluk tumpeng. Wah, pucuke diketok iki. Aku sama teman sekolah dan tongkrongan. Nah, pas kuliah aku diceluk cengur gara-gara kakean omong. Iki Mbak Naris ta Mas Karjo? Mas Karjo, Mas Setiawan. Mbak Naris besok kembali ya. Terus seperti yang kataku tadi Sobat Gen, ini sama keluarganya. Celukane ga ono sing kena. Tak bacain ya. Namaku Wahyuningsih, Mas. Bapak manggile Marningso. Kadang Markoneng. Di rumah dipanggil Neneng. Di sekolah SMP, SMA Wahyu. Wis pokok jauh dari harapan. Ya apa sih, Mbak? Jenenge sampean kan Wahyuningsih. Harapan sampean diceluk Luna. Apa Madonna ya aduh. Wes bener Markoneng.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Menteri Kebudayaan menetapkan 13 Juli menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Spanyol menang 1-0 atas Portugal di laga 16 besar Piala Dunia 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, dalam 45 menit pertama belum ada gol yang tercipta dari kedua tim. Dan di babak kedua, gol akhirnya dicetak oleh Spanyol tepatnya pada menit ke-90+1. Kemenangan tersebut berhasil membawa Spanyol lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Selanjutnya, BPBD Jatim mengungkapkan bahwa terdapat 4 kasus kebakaran hutan dalam 1 bulan terakhir. Diketahui melalui Detik Jatim, 4 kebakaran hutan terjadi di Taman Nasional Baluran, wisata pemandangan arak-arak di Kabupaten Bondowoso, lalu di lereng Bukit Kabupaten Probolinggo, dan yang terbaru di Desa Tatung Ponorogo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim menyebut total lahan yang terbakar di 4 titik tersebut seluas 10,52 hektar. Dengan mayoritas terbakar ialah semak belukar, ilalang, rumput kering, dan pepohonan di lereng bukit. Beralih ke berita utama, Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan tanggal 3.

0: 12 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengutip dari Detik News, tanggal 13 dipilih karena memiliki nilai historis, salah satunya ialah berlangsungnya Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Usai ditetapkan menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fadli belum memutuskan apakah 13 Juli akan menjadi hari libur nasional. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 8, saya masih punya waktu 2 jam untuk menemani Sobat Gen sampai dengan jam 10 nanti. Kita masih ngobrolin nih, banyak banget Sobat Gen yang masuk di WhatsApp 08 11 352 10 31. Panggilan apa dari Sobat Gen selama hidup yang gak ada di nama asli? Ini banyak banget nih yang masuk Sobat Gen. Ini ada Yova. Yova, kamu komen di topik kemarin, Yova. Ini ada pagi katanya dari Maulana. Selamat pagi juga Maulana. Dia ngirim kayak gini lah. Ini forwardan chat. Tolong dong nanti kalau bangun misal jam 7 sampai jam 10, titip request lagu-lagu ini ke nomor itu. Aku enggak bawa HP. Aku dengerin radio itu. Kalau kamu nitip salam juga bisa, hehe, ntar aku dengerin. Iki lho rek, emang jatuh cinta iku unik yo. Jadi ki si cewek buat Lintang katanya. Ya Allah Lintang, Lintang kamu kenapa enggak mau ngechat langsung sih? Tanganmu cantengan apa gimana sampai nitip Maulana? Jadi ini chatnya Lintang di forward sama Maulana, dikirim ke nomornya Gen FM. Terus requestnya Lintang adalah Bila Raisa Teh Hijau Tulus Ini Abadi Perunggu. Mas sumpah lek sampai kok ngene awakmu gak jadian, aku mangkel sih, Mas. Jatuh cinta itu emang unik Sobat Gen ya. Kayak panggilan yang beda dari nama asli nih. Sebenarnya ini adalah bentuk cinta Sobat Gen. Kalau misalnya dipanggil dengan nama-nama yang menurut Sobat Gen tidak pantas atau kurang gitu ya, itu bukan berarti mereka benci, enggak. Tapi itu adalah usaha mereka untuk tetap dekat dengan Sobat Gen. Karena kalau menurut psikolog ini ya, julukan itu munculnya dari proses interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada proses mereka menemukan kelucuan atau titik unik di Sobat Gen sehingga dia memutuskan untuk memanggil itu. Jadi memang ada proses cintanya kalau panggilan aneh itu. Kayak ini Rizky, Rizky baru masuk di WhatsApp, dia bilang, ada bang, nama asliku Rizky tapi dipanggil Aldi. Iki koyo awakmu sing kepedean deh. Salah wong koyo iki.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen sampai jam 10 nanti. Kita masih bahas terkait panggilan. Panggilan apa yang enggak ada di nama aslinya sobat Gen. Kalau saya dulu sobat Gen, jeneng celukanku ku ganti-ganti. SMP ku SMA lah diceluk Bakar. Karena nama depan saya tuh Bagus Karim kan. Ambe are-are disingkat Bakar. Berapi-api ngono aku. Terus waktu kuliah diceluk Karjo karena nama belakang saya Karim Sujatmiko. Disingkat Karjo, wis sak senengi arek-arek lah. Wong KBKB ku disingkat tok. Terus ini ada juga yang masuk sobat Gen. Mita Julianto, dia bilang katanya nama panggilanku Mahesa Kayun. Kok gak nyambung ini? Terus saya tanya kan kok bisa gitu di chat, dia jawab bisa lah. Jelas no Mita. Maksudnya gimana ini? Karena kalau bisa panggilan itu, kalau menurut psikolog ya lagi-lagi, walaupun itu adalah bentuk cinta, bentuk keakraban, tapi na iso iku sing positif. Karena panggilan-panggilan yang sifatnya negatif ini cenderung mengarah ke pembulian. Jangan sampai ini terjadi ya. Boleh manggil panggilan-panggilan yang gak sesuai sama nama asli, tapi kalau bisa yang positif. Tapi batinku ya gak ono sih koyo celukan nang cangkruan positif. Pasti sini lo-loan kabeh. Ini ada yang masuk lagi. Asnaini Fahmi, dia bilang katanya ket SMP jeneng asliku gak payu mas. Ket SMP panggilanku budeng. Apa iki? Sampean ae gak ngerti paling budeng iku apa. Betul. Tolong jelasin. Oh ini dia udah bales. Budeng, budeng timur atau lutung Jawa adalah sejenis lutung yang rambutnya berwarna hitam legam. Monyet anggota famili Cercoplitheciidae ini menyebar terbatas di Indonesia bagian barat. Luar biasa kan, pagi-pagi saya sudah chatting dengan sejenis primata.

0: Halo.
1: Halo.
0: Mas Arief. Mas Arifnya ada, Pak Arifnya?
1: Dari mana ya?
0: Dari Harapan Jaya Elektronik. Gini, saya mau ngirim pesanannya Pak Arif nih. Ngirim AC.
1: Iya, AC apaan, Dik?
0: Kebon Melati bukan, Pak Arif rumahnya?
1: Iya.
0: Jati Bundar?
1: Iya.
0: Dia ngirim buat siapa ini? Di Cawang, ngirim buat kosan di Cawang. Atas nama Rafika Indah.
1: Rafika Indah?
0: Ini Mbak Rafika?
1: Bukan.
0: Oh, nah gimana sih, bingung deh.
2: Halo?
0: Ya,
2: halo?
0: Halo? Ini dengan Bang Arif?
2: Iya, dari siapa?
0: Harapan Jaya Elektronik.
2: Harapan Jaya Elektronik?
0: Uh-uh.
2: Kenapa?
0: Beli AC nggak?
2: Kagak.
1: Rafika Indah, siapa itu Rafika Indah?
2: Tahu, kagak beli AC dari mana?
1: Nah, Rafika Indah itu siapa?
0: Saya lihat di Instagram sih, Rafika Indah masih umur 17 nih.
1: Nih, Rafika Indah.
2: Halo?
0: Halo, Pak.
2: Hey.
0: Bapak kan pesen AC nih, buat kos-kosan.
2: Buat kos-kosan?
0: Iya.
2: Terus?
0: Ya ini saya mau nanya, ini unit nomor berapa nih kos-kosannya, AC-nya nih saya turunin.
2: Di mana?
0: Cawang.
2: Cawang, gua mau di Tanah Abang.
0: Ya ini kan bukan buat bapak, buat bapak kan beli buat cewek, buat Rafika Indah.
2: Buat terus?
0: Saya mau nanya aja, kos-kosannya yang mana, Pak?
2: Gua kagak ngerti dong.
0: Ah, bapak kok ngirim kecil pura-pura kagak ngerti sih, Pak?
1: Gak ngerti kali depan bininya.
0: Gak ngerti depan bininya.
2: Maksudnya udah bayar apa?
0: Udah lunas ini, saya kan cuma naro doang, Pak. Saya emang gak minta duit.
2: Maksudnya kok kagak ngerasa bayar, ah.
0: Halo? Ini sepupu ibu kali ya?
1: Nggak ngerti, abang siapa sih? Saya nggak tahu, ah.
0: Halo?
1: Halo?
0: Bu, maaf bu, saya salah orang, bu.
1: Bukan.
0: Ini Pak Arif Muhammad bukan, bu?
1: Bukan.
0: Yang kerja di Payakumbuh?
1: Bukan.
0: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung ya, bu, ya. Dan ibu masuk salah sambung di GNF!
1: Kamu yang ingat aja deh.
0: Jangan marah bu sama bapak. Bercanda ini bu, dikerjain Bang Botel.
1: Enggak, biarin. Kali ada jatuhnya, biarin.
0: Maaf ya bu ya, dikerjain di salah sambung. Bang Botel yang ngerjain nih bu.
1: Iya emang si a**u Botel. Ntar bininya gue jodohin sama guru.
0: Aduh.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Kita masih ngobrolin nama panggilan Sobat Gen. Kamu tuh punya nama panggilan apa sih yang beda sama nama asli kamu? Ini sudah banyak banget yang masuk. Kalau Sobat Gen mau ikutan, langsung aja chat ke 0811-352-1031. Bisa juga di Instagram kita Gen FM Surabaya. Atau ini saya sambil live streaming di TikTok, langsung aja join di Gen FM Surabaya juga. Ini sudah banyak banget yang masuk tentang nama panggilan ya. Ini ada Maulana, dia bilang waktu kecil sering dipanggil petis. Soale aku cilik ireng manis. Talah, ya ampun. Tak pikir petis iki karena sampean diulek, Mas. Tapi ada info lalu lintas dari Mas Maulana. Dari Tolwaru turun Gunung Sari lancar, Raya Wiyung ramai lancar. Oh, ini kalau dilihat dari trafiknya, Mas Maulana ini arah keluar kota malah ya. Coba di-share Mas Maulana ini mau kemana? Siapa tahu nanti di jalan yang lain juga ada kabar trafik yang kita bisa ikuti ya. Berikutnya ini ada Alfian yang sudah mengirimkan VN sebentar. Oke, kita dengar bersama-sama.
1: Celukan kumbien yo sik jaman-jaman sik bocil-bocil iku diceluk arek-arek tempe. Embo gara-gara apa yo, tapi yo saelingku yo gara-gara pas jaman bien ku kan sering didubal-balan antar RT. Iku aku sering ngelekno koncoku. Oh, tempe iki maine wis pokoke intine tepak maine tak ono tempe. Lah teko.
0: Mohon maaf Mas Alfian, iki asline VN-e masih panjang Sobat Gen. Jadi intinya ceritanya adalah dia ini dipanggil tempe karena main bolanya jelek, jadi dia suka ngelokno koncone, "Oh, tempe iki." Nah, terus dia dipanggil deh dengan nama-nama makanan vegetarian ini ya. Tapi tak stop asline sik dowo iki VN-e. Lah suarane koyo lagi nang kapal selam ya. Budal perang kau ya emang gigi.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, apakah kamu adalah golongan yang cangkruk dengan minum-minuman kemasan yang praktis atau aromanya kopi banget gitu, ngopi tapi yang enggak kopi-kopian, kopi beneran. Saya kasih tahu nih, ada yang enak banget. Rasanya udah pasti pekat kopinya. Itu adalah Cavino. Cavino ini adalah kopi dalam kemasan botol, Sobat Gen. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil, dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold banget. Jadi pas minum tuh langsung batin, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa Sobat Gen dapetin di mana aja, ada di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold pasti rasa kopinya.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
3: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
4: Gen 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada waktu sampai jam 10 nanti sobat Gen, bisa request, bisa ikutan topik nama panggilan yang gak ada di nama aslinya sobat Gen. Langsung aja di 0811-352-1031 kasih kabar traffic juga boleh banget. Ini ada yang masuk, Ricky, dia bilang katanya aku dulu di kampung sering dipanggil Martin, Bo. Kok isok ganteng ya nih, Rek? Nama asliku kan Ricky. Oh, gara-gara booming ada penyanyi Ricky Martin, akhirnya seluruh kampung manggil aku Martin. Lumayan, ini adalah jebakan umur. Ricky Martin di Piala Dunia tahun biru, nek gak salah sing juara Prancis nih 98 ya. Ya kan 2002 bukan Ricky Martin harusnya. Iya 98 nih. Umur. Mas Martin terjebak. Tapi saya mau geser dulu, ini saya nemu berita unik sobat Ken. Ada foto sapi yang menang kompetisi fotografer namanya Hasselblad Masters 2026. Jadi fotografernya ini asal Yogyakarta, Yuda Kusuma Putra. Dapat gelar itu tadi lewat karyanya namanya Waste Colonialism. Dia jadi salah satu dari 7 fotografer terpilih dalam kompetisi internasional yang tahun ini menerima lebih dari 108 ribu karya dari 160-an negara. Foto sapi doang ini sobat Gen. Jadi mungkin sobat Gen yang berangkat kerja lewat Wiyung. Nek anak sapi ku mudun asik. Putuan sobat Gen, siapa ngerti sok juara ya kan? Saya balik lagi ini, ada salsa yang masuk, kita ngobrolin nama panggilan yang tidak sesuai dengan nama asli. Dia ngirim voice note, coba kita siapkan dulu, kita dengarkan bersama-sama.
1: Halo, pagi Kak Karin.
0: Pagi. Nah,
1: mau ikutan topik dong, panggilan yang gak ada di nama aku ya. Nama aku tuh Salsa. Tapi waktu SMA tuh aku dipanggil Cemen. Bukan karena aku menakut sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena itu waktu itu tuh aku tuh namanya SMA ya. Orang kan baru-barunya kayak punya pacar gitu loh. Aku tuh mau dicium tuh sama pacar aku tuh.
0: Waduh. Nah,
1: tapi aku gak mau. Terus aku dikatain cemen gitu. Sampai sekarang semua teman SMA aku tuh manggil aku cemen. Aku boleh request

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Calon manajer Kopdes disebut tidak lagi menjalani latihan dasar militer. Simak infonya setelah berita yang satu ini. FIFA menolak gugatan Federasi Sepak Bola Belgia terkait keputusan penangguhan hukuman penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun. Dilansir dari Antara News, Federasi Sepak Bola Belgia menggugat kelayakan Balogun apabila nama sang pemain dicantumkan dalam daftar susunan pemain yang diserahkan kepada wasit. Namun Komite Banding FIFA menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak

0: dapat diterima karena FIFA menyebut Federasi Sepak Bola Belgia bukan merupakan pihak dalam proses disiplin terhadap Balogun sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di kota Surabaya pada hari Selasa 7 Juli diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari dengan peluang hujan sangat kecil hingga aktivitas masyarakat diperkirakan berlangsung tanpa gangguan cuaca. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, suhu pada pagi hari berada di kisaran 24 derajat Celcius, kemudian meningkat menjelang siang hingga mencapai puncaknya sekitar 32 derajat Celcius pada siang hari. Meski suhu berada di kisaran 32 derajat Celcius, suhu yang dirasakan masyarakat dapat mencapai sekitar 35 derajat akibat pengaruh kelembapan udara dan paparan sinar matahari. Memasuki berita utama, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan program pelatihan untuk manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Mengutip dari Kompas.com, pemerintah disebut telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk merubah pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Diketahui sebelumnya, perubahan program latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dilakukan setelah terdapat 5 orang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia.

0: Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Waktu sudah menunjukkan jam 9 Sobat Gen. Saya masih ada waktu 1 jam lagi buat nemenin Sobat Gen dan membacakan WhatsApp yang tang ting tung tang ting tung gak leren niki. Ini pada suka kayaknya membahas nama panggilan yang gak sesuai sama nama asli ini. Sobat Gen, kalau mau ikutan berpartisipasi, jangan mepet-mepet saya closing. Ayo sekarang biar bisa sempat saya bacain di 0811-352-1031 Sobat Gen. Yang dibahas adalah apa nama panggilanmu yang gak sesuai sama nama aslinya Sobat Gen. Ini saya bacakan dulu yang masuk di WhatsApp. Tekondi, aku sampai bingung. Ini Widi ya. Widi masuk di WhatsApp, dia bilang panggilan gak ada di nama asli. Cungkring sama pentol korek. Saya sudah hampir gak pernah dengar nama pentol korek atau panggilan pentol korek dari dulu ya. Mungkin karena saiki pentole wis jres. Koreke wis jres gitu. Sudah gak pentol korek lagi, sudah gak pernah dengar. Ada lagi yang masuk, ini Bila. Halo kak, aku Bila. Panggilan dari kecil aku Noni. Panggilan dari SD sampai sekarang itu Cici, Cinpit, Enci, dan semacamnya. Padahal aku kerudungan. Ya gak apa-apa, masa gak boleh orang kerudungan dipanggil Cece, masa dipanggil Umi terus. Ini ada yang masuk juga pakai voice note. Saya akan bantu putarkan, kita dengerin bareng-bareng ya Sobat Gen.
2: Selamat pagi.
1: Pagi
2: Mas Karim.
1: Pagi Mas.
2: Ini statusnya berubah lah, jadi
1: apa ini?
2: Jadi takut ya, tahanan kota atau gimana Mas Karim. Kalau panggilan ini Mas Karim, panggilan cowok itu ya, itu saya ngalami sendiri.
1: Apa itu?
2: Itu dipanggil Sawi. Katanya karena saya ini orangnya kelihatan lemes. Mas Karim, gitu Mas Karim.
1: Oke.
2: Untuk requestnya ini ya, Alter Bridge Mas Karim.
1: Bo.
2: Yang Open Your Eyes.
1: Bo.
2: Biar pagi ini melek Mas Karim. Terima kasih, assalamualaikum, selamat bekerja.
1: Waalaikumsalam, terima kasih atas semangatnya. Dirimu juga Mas, hati-hati di jalan. Ini requestnya terlalu metal untuk seorang Sawi ya. Terlalu metal untuk seorang yang lemes. Jadi kalau Mas ini hilang sore-sore, gak usah dicariin. Mungkin dia lagi ada di Somai Sobat Gen.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih banyak yang ngobrolin terkait nama panggilan yang gak sesuai sama nama asli. Mereka masuk di WhatsApp-nya Gen FM di 08 11 352 1031, yang dimana banyak banget dan alasannya juga beda-beda sobat Gen. Ada yang lali jeneng tadi, kayak siapa tuh yang lupa namanya tuh, Samsul, dipanggil Samsul namanya, karena alasannya adalah karena lupa. Ini ya, bukan ya, Adityo, bukan ya. Sopo sih saking akeh sing malbure sampai sing endi jenenge. Nah itu coba deh aku baca dulu. Ada Dwi. Nah Dwi yang bilang, jenengku Dwi, tapi pas awal masuk kerja tahun 2015 koncoku lali jenengku, aku diceluk Samsul. Nek asbun rek sak tepake lambe rek lali jeneng kan api, Mas Amit Sewu jenenge sampean sopo, gak langsung Mas Samsul lah. Itu ada lagi yang masuk, siapa? Monica. Namaku lak Monica toh, playgroup SMP SD Minul. Oh, playgroup SMP SD diceluk Minul. Soalnya pas posisi iku 95 kg berarti. Wuh, iki apot banget iki. SMP diceluk Sapi Teng. Waduh. Soalnya kulitku terlalu putih kayak sapi. SMA Belting Tong. Di kumpulan mana-mana monce. Ya ampun, namanya nyebar bedo-bedo. Iki lek tadi tersangka angel temokane iki. Ada Adityo. Adityo masuk. Oh, dia kirim voice note Adityo ya. Coba kita set up dulu. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Pagi, Bro Karim.
0: Pagi, Bro.
2: Halo, selamat pagi. Kenapa pagi. Sekarang kok gak bersatu lagi sama Nares?
0: Iya, soalnya memang hari ini selipan. Besok juga akan kembali ke Nares, Mas Adityo.
2: Kok gak bersatu lagi? Mesti gantian sekarang Mas Karim. Besok Nares, besoknya lagi nanti Karim. Nares seterusnya. Untuk traffic kali ini aman-aman aja. Barusan keluar dari rumah ini sekarang. Masih belum dapat pelanggan.
0: Oke.
2: Untuk apa topiknya? Nama kecilan saya dulu itu namanya Dido.
0: Oke.
2: D-I-D-O.
0: Oke.
2: Kayak apa lagu Inggris itu ya. Kenapa dipanggil Dido? Karena nama singkatan dari orang tua saya.
0: Oke.
2: D-I, dia. D-O, Krido. Jadinya Dido.
0: Iki kayak nama orang tuanya disingkat terus digawe celukan ngono. Pokoknya gak keterusan. Soalnya kok jadi boyband. Saya dia, saya Rido, dan kami berdua Dido.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo.
2: Dengan Ibu Sheila, Ibu.
3: Betul.
2: Saya dari Iwan, Ibu, BSC Bestindo Sport Center, Bu.
3: Oh iya.
2: Sebelumnya Ibu terima kasih kemarin sudah main di sini, Bu, ya, dari kantor Ibu. Cuman di sini maaf, Bu, saya coba telepon tadi ke Pak Budi kalau nggak salah, tapi nggak bisa dihubungin. Saya ada nomor yang kedua, nomor ini. Mohon maaf, ini ada tunggakan yang belum dibayar, Ibu, untuk 3 lapangan kemarin, Ibu.
3: Ini ada Pak Budi.
2: Boleh, boleh.
3: Halo, Pak
2: Iwan. Nah, ini saya cari-cari.
3: Gimana, Pak Iwan?
2: Jadi saya naginya gimana, ini ada tunggakan.
3: Oh, itu kemarin saya sebenarnya ke Ibu aja deh. Kalau pembayaran kemarin kebetulan Bu Sheila yang...
2: Nah, boleh. Saya jadi pingpong. Halo, Ibu Sheila.
4: Gak tahu, aku juga apa kamu nih yang kayaknya.
3: Nek, Nek.
4: Nggak mau.
3: Bu Sheila lagi ngobrol deh, Mas.
2: Ya udah, nanti saya telepon Bu Sheila apa kemana nih. Intinya saya mau ditransfer, itu aja. Kok bisa nggak mau transfer gini? Main mau, tapi bayar nggak mau.
3: Iya, iya, siap-siap.
2: Gimana sih?
3: Udah diklarifikasi.
2: Malu loh, kantor sebesar Anda nunggak segini doang. Cuman kurang 250 ribu aja, tapi ya ampun.
3: Kebetulan Bu Sheila aja juga denger loh ini.
2: Kantor apa ini? Kalah sama anak-anak mahasiswa ini.
3: Di mana, gimana, Mas?
2: Saya dipingpong terus ini.
3: Kebetulan saya suka main pingpong.
2: Saya nggak peduli. Saya penting dibayar, Ibu.
3: Berapa?
2: 250 ribu aja, masa nggak bisa?
3: Saya tambahin 250 ribu lagi nanti jadi 500 ribu. Apa mau
2: nggak usah sombong. Bayar aja dulu.
3: Oh, sombong dong.
2: Jadi ini siapa yang mau bayar? Pak Budi atau Ibu nih?
3: Bapak maunya siapa yang bayar?
2: Ya siapa aja yang mau bayar, saya mah bebas. 250 ribu masa kalah sama anak-anak SMA kemarin pada main. Datang-datang kantor pada pakai naik mobil Pajero, Fortuner, Alphard, bayar 2,5 nggak bisa.
3: Iya, nanti kita...
2: Jadi itikad baiknya kapan, Ibu?
3: Maunya kapan?
2: Sekarang dong.
3: Ya udah, ayo.
2: Mana?
3: Ayo.
2: Ibu ngeledek nih ya.
3: Iya dong.
2: Mungkin buat Ibu ya, uang 250 ribu rupiah gak ada artinya, Ibu. Tapi buat saya, Bu, rakyat seperti saya, Bu, ini berguna banget.
3: Wow
2: saya.
3: Nih, ngomong-ngomong rakyat sebelah mana ya?
2: Rakyat Priuk, Bu.
3: Iya.
2: Buat Ibu 250 ribu mungkin hanya makan siang, Bu. Tapi buat saya, ini bisa buat seminggu hidup, Bu.
3: Seminggu hidup.
2: Ibu mungkin menganggap 250 ribu itu kecil. Tapi buat kami ini berarti untuk hidup, buat nafas, Bu.
3: Waduh.
2: Jadi Ibu gimana? Mau bayar atau enggak?
3: Enggak.
2: Oke, saya taruh di thread nanti. Saya mention juga. Nanti saya cari LinkedIn Ibu, saya taruh mukanya di situ.
3: Kalau bisa yang cakep.
2: Karena 250. Nanti tenang, Bu. Saya filter di TikTok, Bu, biar kece. Ibu mau pakai apa? Focus, Yellow Claw, Yellowstone, Hollywood atau apa, Ibu? Filternya biar cakep. Saya taruh nanti di thread atas Ibu Sheila Majid.
3: Iya, betul.
2: What? Ini Bu Sheila Majid.
3: Iya, benar.
2: Bukan Sheila Marcelina.
3: Bukan.
2: Ah, saya salah orang dong. Saya nyarinya Ibu Sheila Marcelina, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM.
3: Ya, ada siapa ini? Anak-anak saya udah pada emosi nih.
1: Bayar dah tuh gopet dah tuh. Atau nambahin lagi nih 250 ribu.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
6: Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih banyak yang masuk di WhatsApp kita di 0811 352 1031. Sobat Gen, kita ngobrolin nama panggilan yang gak sesuai sama nama asli. Sama ceritain kok bisa dipanggil itu. Tapi saya geser dulu. Ini ada rumor terkait dengan Piala Dunia. Katanya Justin Bieber akan perform di final Piala Dunia ya. Justin Bieber bakal ngisi di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey. Kalau misalnya deal sahabat Gen, penampilan ini bakal jadi bagian dari halftime show yang pertama kali ada dalam sejarah Piala Dunia. Jadi sebelumnya memang halftime show itu kan ada di bowl ya, ada di pertandingan football, American football. Tapi ini mau diterapkan di Piala Dunia. Sejauh ini Madonna, Shakira, dan BTS telah diumumkan, banyak banget artisnya. Sudah menjadi line up utama yang bakal memeriahkan panggung halftime tersebut. Oh gitu, berarti mereka akan nyanyi, tak pikir penaltian. Saya geser dulu ke WhatsApp-nya Gen FM. Ini sudah ada yang masuk terkait dengan nama panggilan yang tidak sesuai dengan nama asli. Ini ada Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Karim. Ikutan nimbrung rumpi topik ya kak. Oke. Cilianku celu aneh heng. Soale aku kecilik sampe saiki wongi kocak. Dagelan terus jarang iso diajak serius. Guyon tok senengane Mas Karim. Terima kasih, sehat selalu, selamat siaran. Terima kasih banyak Mas Setiawan sudah ikut. Cocok sih Mas, kocak suka bercanda dipanggil heng. Soalnya lek nakal biasanya dipanggil BK.

0: Kan? 103,1 FM bisa banget. Nemenin kamu 5 menitan lagi. Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, nih mending pakai aja Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus plus temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa dapetin di apotek e-commerce favoritnya Sobat Gen atau Benofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya Sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Walaupun saya sudah mendekati waktunya closing, tapi saya akan bacakan juga Sobat Gen yang sudah masuk nih. Oh, ini ngirim voice note. Nanti kita akan dengerin bareng-bareng Sobat Gen ya. Sebelum itu saya mau, ini ada berita yang cukup unik ya dari Piala Dunia lagi-lagi. Timnas Meksiko ini akhirnya ngembaliin hadiah jam tangan mewah senilai 1 juta dolar US atau kalau dirupiahin dengan apa yang sekarang ini yang rupiah lagi tinggi banget ini 17,9 miliar. Ini mereka dapat dari YouTuber Amerika Serikat Steve Wildold. Ini dari ibaratnya adalah bentuk apresiasi Sobat Gen ya. Tapi karena dilarang sama FIFA, kayak bentuk jangan-jangan ini sogokan atau apa, jadi mereka memilih untuk mengembalikannya. Ini demi moral, karena ada kode etik istilahnya dari Federasi FIFA. Itu dia, memang integritas itu mahal. Jadi mending ambil hidup yang lurus-lurus aja. Kita geser ke WhatsApp-nya Gen FM. Kita lagi ngobrolin nama panggilan yang gak sesuai dengan nama asli. Ini ada WhatsApp yang masuk tapi belum ada namanya. Kita dengerin dia ngirim voice note Sobat Gen. Kita dengerin bareng-bareng.
1: Saya Dianti, mau ikutan topik nih.
0: Aha.
1: Namaku dari SD sampai SMP itu dinamain Deno. Deno itu katanya panggilan dari orang tuaku sama tanteku itu Deno Deblong itu atang jelek lipat kosong gitu. Katanya moblong.
0: Oke.
1: Gemoy tapi moblong baheno gitu katanya.
0: Ya ampun, maksudnya adalah apa? Semok gitu, makanya dipanggil Deno. Oke, kalau Deno ini sangat Jawa ya Sobat Gen ya. Tapi tadi dia mention gemoy juga. Itu. Apakah kamu menyediakan MBG, Mbak?

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Gunung Anak Krakatau dikabarkan kembali mengalami erupsi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Belgia menang atas Amerika Serikat dengan skor 4-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa 7 Juli pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, diketahui 4 gol Belgia dicetak pada menit ke-9, 33, 57, dan menit ke-90+3, sedangkan AS mencetak skor pada menit ke-31 melalui Malik Tillman. Dengan kemenangan ini, Belgia dipastikan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, sebuah kapal tanker minyak terbakar di lepas pantai Oman dekat Selat Hormuz usai dihantam proyektil tak dikenal. Diketahui melalui Detik News, insiden tersebut terjadi di sebelah timur Limah Oman saat kapal sedang berlayar ke arah selatan pada Senin 6 Juli waktu setempat. Badan Keamanan Maritim Inggris menyatakan bahwa tidak ada laporan korban jiwa atau dampak lingkungan dan pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Memasuki berita utama, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Senin 6 Juli sore hari dengan kolom abu vulkanik sekitar 150 meter di atas puncak. Mengutip dari kompas.com, meski aktivitas vulkanik masih berlangsung, kondisi perairan di sekitar Gunung Anak Krakatau dilaporkan relatif tenang, namun hingga kini Badan Geologi Kementerian ESDM masih menetapkan status Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Masyarakat, nelayan, wisatawan maupun pendaki diimbau untuk tidak mendekati atau melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif untuk mengantisipasi potensi lontaran material vulkanik maupun bahaya lain yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah waktunya closing sobat Gen. Ini Naris main studio. Dia bilang, kenapa sih sekarang timeline isinya Ronaldo semua?
1: Overrated aja ya.
0: Ronaldo overrated. Loh, gak apa-apa. Maksudnya menurut Naris kan ini.
1: Ya.
0: Kenapa Ronaldo overrated?
1: Iya, maksudnya ya udah, kemarin Neymar udah sedih, Ronaldo juga. Cuman ini kali ini semuanya ngeberitain Ronaldo gitu loh. Kayak ya udah, selayaknya kamu waktunya kalah, ya udah kalah. Ini kamu terakhir main Piala Dunia, ya sudah gitu loh.
0: Cukup saya yang tahu alasannya kenapa ya sobat Gen Naris enggak suka sama Cristiano Ronaldo. Kita akan ketemu besok sobat Gen, akan sama Naris ya. Tapi untuk kali ini saya harus closing dulu. Terima kasih udah dengerin, terima kasih udah ikutan WhatsApp. Terima kasih saya dibantu sama Kak Alia.
1: Ayla.
0: Alia.
1: Ayla. Siapa sih?
0: Yang mana yang benar? Alia buat producing, dibantu cari berita. Saya juga dibantu Kak Najwa as operator. Karim Sujatmiko pamit dulu, bye bye.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin GEN. Musik terus.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo pagi.
2: Selamat pagi dengan Ibu Wiwit.
1: Iya benar.
2: Selamat pagi Ibu Wiwit. Perkenalkan saya Bapak Eko dari Kemensesnek Bu.
1: Oh iya.
2: Ibu.
1: Terbantu.
2: Saya dapat informasi nomor Ibu dari Ibu Roma.
1: Oh iya. Gimana Pak?
2: Betul Ibu punya catering Ibu.
1: Iya.
2: Nah kebetulan kami dari kementerian ini lagi nyari catering Ibu. Tanggal 17 masih available nggak Ibu ya?
1: Untuk berapa pax ya Pak?
2: Nah ini karena nanti ulang tahun Indonesia yang ke-79 kami butuh 79 tumpeng.
1: Oh,
2: enggak, tenang saja Ibu, tenang saja. Bukan Ibu semua kami bagi ke vendor-vendor yang lain.
1: Oh, iya gitu. Iya.
2: Saya. Kalau misalnya Ibu bikin 10 possible tidak Ibu?
1: What? Ukuran berapa ya, Pak?
2: Ring 22 Ibu.
1: Cincin dong, Pak. Apa ya itu?
2: Enggak tahu sih.
1: Enggak ada ya?
2: Bahasa dapurnya mungkin itu dari kepala rumah tangga istana, Ibu. Ibu boleh catat dulu mungkin untuk syarat ketentuannya kira-kira Ibu bisa apa tidak?
1: Boleh, Pak, boleh.
2: Nomor satu adalah semua bahan-bahan harus menggunakan produk Indonesia, dari pasar Indonesia, dari vendor Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Kemudian ayam Ibu tidak boleh ayam-ayam seperti ayam dari luar negeri.
1: Kan ayam Indonesia emang ada, Pak.
2: Iya, betul ada. Saya cuma kasih tahu aja takutnya Ibu pakai yang ayam impor. Yang terakhir, tumpengnya tidak kerucut, Ibu.
1: Lah, mana ada, Pak, tumpeng yang kerucut?
2: Nah, ini beda. Jadi tumpengnya itu adalah bentuk istana negara IKN.
1: Susah tuh Pak, IKN Pak.
2: Ya, kemarin ada beberapa vendor udah coba ke kami, tapi kok kayak Batman, saya cancel. Kemarin bahkan yang paling mirip Bu ada satu datang, tapi kayak minyak angin caplang, saya cancel juga. Kalau misalnya bisa, Ibu dari negara siap untuk satu tumpengnya 20 juta rupiah, dikalikan 10.
1: Waduh.
2: Oh iya, satu lagi Bu.
1: Apa Pak?
2: Tumpeng ini harus dikirimkan oleh vendor ke IKN.
1: Pak, biayanya nggak cukup deh kayaknya kalau itu.
2: Oh, itu urusan Ibu. Oke, jadi Ibu cancel saja?
1: Iya.
2: Ibu keberatan di mananya? Pengirimannya atau membuat tumpeng berbentuk istananya?
1: Dua-duanya, Pak. Biaya.
2: Ibu dari tadi ketawa korporat terus. Ibu Wiwit.
1: Iya. Yes.
2: Waktunya Ibu berbakti untuk negara. Waktunya Ibu menunjukkan kecintaan Ibu terhadap NKRI. NKRI harga mati. Ini waktunya Ibu berbakti, menyumbang tenaga, keringat untuk Indonesia tercinta, merdeka. Siap Ibu?
1: Enggak Pak. Saya jadinya itu loh maksudnya.
2: Oke, baik, jadi Ibu cancel ya.
1: Ya deh Pak, abis saya bingung juga.
2: Ibu paling aneh, paling menantang bikin tumpeng bentuk apa Ibu?
1: Pak, setahu saya bentuk tumpeng itu ya kerucut aja gitu.
2: Oh, kalau nggak beda, nggak viral Bu. Ini saya pastikan
1: itu.
2: Bapak akan taruh di IGS.
1: Oh. Emang Pak Jokowi ada IG-nya Pak?
2: Hei.
1: Ya siapa?
2: Ibu nggak follow?
1: Enggak.
2: Ibu 06 ya?
1: Ada.
2: 07? Hah? Apa 08?
1: Enggak, saya nggak 00-an Pak.
2: 00-an?
1: Enggak kali, saya pas aja deh.
2: Saya kasih vendor lain Ibu ya.
1: Ya udahlah, 200 hilang deh, malah sayang ya.
2: Wah, sayang Ibu. Padahal saya optimis loh sama Ibu, karena catering Ibu kan BMBR namanya Bu ya. Banyak mamam, banyak rencana.
1: Bukan, ya elah.
2: Salah orang, salah sambung, dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM. Bu gak mau Bu, 200 juta lumayan loh.
1: Masalahnya ini jauh banget. Mungkin deh Pak, aduh ya, serius juga dengerin.

0: Dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Semuanya, Westiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Arya.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa,
2: iya.
1: Pak?
2: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
1: Bentar, saya gak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya gak pernah pakai itu loh, Pak.
2: Balon
1: loh,
2: air.
1: Ya, waktu acara gak ada kok itu,
2: loh, Pak. Ya, saya gak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer saya.
1: Kita gak pakai balon kok kemarin. Kita gak pakai balon-balonan.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya punya plus kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Kok itu apa acaranya loh, di ruang VIP? Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita apa aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita kan gak pakai balon, Pak. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kok nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis tek. Ting, Bu, semuanya, Bu, ini, Bu, gara-gara
1: Pak,
2: acaranya
1: baby,
2: Ibu.
1: Pak, mana-mana ya, si namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor, ya, tandon bocor, kadang-kadang kita pakai. Terus ya nggak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
1: Pak,
2: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak, saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Loh, maaf, berarti Bu Stefani masuk
3: salah sambung ya, Nepa.
1: Gila.

0: Mesin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Selamat pagi dengan Mas Fikri.
1: Iya,
2: betul, Mas Pak. Fikri Sel Suzuki, betul?
1: Betul, Pak.
2: Saya Ridwan, Mas. Saya dari Kementerian Pariwisata, Mas.
1: Oh iya.
2: Gitu, Mas. Ini lagi mau nanya unit untuk kebutuhan acara negara nih, Mas. Nah, untuk Desember ini negara Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk satu event internasional juga yang akan datangi oleh banyak pemimpin-pemimpin negara. Mas Fikri tahu KTT Non-Blok?
1: Ya, tahu.
2: Tahu. Itu di bulan Desember, Mas.
1: Bukannya, Pak.
2: Kenapa?
1: Bukan nomplok ya, bukan.
2: Saya suka nih, saya suka humoris ya. Nah, untuk Desember, kan temanya adalah The Power of Microeconomy.
1: Oh.
2: Dan itu memajukan UMKM. Nah, jadi mobil yang sangat pas adalah mobil untuk pengusaha, itu mobil pick-up.
1: Pick up ya, Pak ya?
2: Betul. Yeah. Jadi nanti tamu-tamu negara ini akan dijemput dari pesawat-pesawat pribadinya itu pakai mobil pick up.
1: Waduh.
2: Saya mau nanya nih, Mas, ada nggak unitnya untuk Desember? Itu kurang lebih ada 71 negara. Jadi 71 mobil.
1: Ada aja sih, Pak.
2: Ada ya, ada ya, ada ya. Dan semua mobil harus berwarna merah putih.
1: Waduh.
2: Ada AC-nya nggak sih, Mas, kalau pick up?
1: Ada, Pak. Kita ada dua pilihan.
2: Ah, oke. Good. Kecepatan bisa berapa ya, Mas, maksimal ya mobil pick up itu ya? Karena kan di depannya full rider. Full rider itu cukup ngebut loh.
1: Kalau kita ngikutin patol, oleng takutnya, Pak.
2: Jadi nggak, ya udah nggak apa-apa. Patol yang mengikuti mobil pick up. Langsung aja ngomongin mengenai harganya, Mas Fikri ya. Biar langsung ditandatangan hari ini, Mas. Standby ya, Mas ya. Jangan ditutup teleponnya, Mas ya. Saya kasih langsung ya.
3: Okay. Ibu ini namanya Fikri, Ibu.
4: Oh iya. Ya. Halo, Mas Fikri.
1: Ya,
4: ini saya perkenalkan, saya Ibu Sandriana Uni. Kan mintanya pick up.
1: Oh.
4: Kita tiap unit minta disediakan cool box. Jadi kan tamu-tamu kita kan tahu kan, sekarang lagi cuaca panas segala macam ya. Buat nyegerin gitu loh, Mas ya. Nanti bisa buat isotonic water, bisa buat soft drink, atau mungkin bisa dimasukin cendol.
1: Nah, kita masukin negara kayak mau touring, Bu.
4: Kan memang itu bentuk servis dari kita, Mas. Gitu loh ya. Saya ada 3 negara yang ada note-nya, itu dari Latvia, terus dari US, sama Slovenia, minta anti peluru.
1: Berat, Bu, anti peluru mah. Kalau untuk pilih warna mungkin masih oke, Bu.
4: Ih, gampang banget sih, saya cuma minta cool box yang udah diisi-isi segala macem.
1: Kalau cool box-nya mah gampang.
4: Anti peluru gampang dong, Mas. Peluru karet aja.
1: Masalahnya nih, bintang gak, Bu?
4: Saya bayar 5 miliar langsung ke kantor sekarang.
2: Wow.
1: Yang tiganya doang bingung saya.
4: Gak apa-apa, itu gampang, pasti bisa diurus ya.
1: Gak diuji kan ya, gak diuji tembak gitu, enggak ya?
4: Enggak, aman. Itu cuma formalitas, Mas Fikri. Ya? Saya Ibu Sandriana Uni. Akan ketemu sama Mas Fikri sekarang di Suzuki Pondok Cabe, oke?
1: Cabe? Pondok gede, Bu. Agak-agak.
4: Bukan Pondok Cabe, Mas. Ya, saya salah sambung. Dan Mas Fikri masuk salah sambung di GEDEPER!
1: Siapa yang laporin, Bu?
2: Mbak Lia.
1: Upe. Lakinya sendiri dia anuin.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun sobat ken.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: awak Musa Persi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM. Suwon ya, wis tiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: liburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo?
3: Cik, ya, selamat ulang tahun.
4: Hari ini.
3: Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
2: Oh iya.
3: Nah, terus? Kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
2: Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
3: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
2: Iya, kasih KTP toh.
3: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
2: Enggak.
3: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
2: Enggak.
3: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
2: Pokoknya aku cuma ngisi yang bersama aku tuh yang di kota itu loh, biasanya ulang tahun itu loh.
3: Iya, Cici. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4 lewat 27 menit. Dan Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici gak termasuk kuotanya.
2: Cici?
3: Ada overcharge.
2: Cici?
3: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
2: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
3: Cici gak lihat. Itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya.
2: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan.
3: Kan Cici kan kemarin sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
2: saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
3: Ini menyakitkan hati saya loh, Cici ngomong kayak gini.
2: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
3: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling, Cik. Thank you banget ya, Cik.
2: Kita nggak di Pandai Giling sih, Mas. Kita di Kera.
3: Loh, salah berarti, Cik. Berarti Cik masuk.
0: Salah sambung, Gen FM.
2: Ya Allah, ini enak.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gas lagi, dengerin.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Aduh.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Francisca.
1: Iya.
0: Iya, perkenalkan Ibu, saya dengan Felicia. Ini mau mengantarkan unit Wuling REV Light pemesanan atas nama Ibu Francisca. Jadi waktu itu suami Ibu, Pak Reza, sudah melakukan DP ke kami sebesar 30 juta. Nah, beliau minta pengantaran sekarang untuk ke kantor Ibu.
1: Mana, nggak ada omongan.
0: Ya mungkin beliau surprise kali ya Bu, saya cuma mau konfirmasi aja.
1: Gak ada, emang mana bukti DP-nya?
0: Nanti saya bisa bawakan sekalian sama unitnya. Ibu ada di kantor sampai jam berapa ya?
1: Sampai sore.
0: Kira-kira ya. Kita bisa nanti drop ke kantor unitnya jam berapa ya Bu?
1: Bener gak sih, ntar saya tanya suami saya dulu ah.
0: Memang Bapak belum konfirmasi sama sekali Bu?
1: Gak ada.
0: Kalau di SPK-nya kan sudah tanda tangan semuanya dan sudah konfirmasi. Kami juga kemarin sudah dikonfirmasi sama Bapak untuk pengantaran hari ini.
1: Ini saya lagi.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Kalian kontak suami saya.
0: Kira-kira bisanya jam berapa untuk ketemuan?
1: Wah.
0: Dan menerima unitnya di kantor.
1: DP doang 30 juta, terus sisanya gimana? Saya juga nggak tahu pembayarannya.
0: Katanya hari ini dilunasi langsung Bu.
1: Lunasin
0: kan? Iya. Harganya unitnya 209 juta, itu udah OTR Bu ya. Jadi sisanya 179 juta. Tanggal 6 Juni ini ada.
1: Enggak.
0: 66, jadi kami bisa memberikan penambahan diskon 6%. Jadi sisa yang harus dibayarkan 168.260.000 rupiah.
1: Kamu salah orang kayaknya. Enggak ah.
0: Ibu kantornya di Ligo Group kan?
1: Iya. Jadi, emang kamu udah lihat, udah terima bukti DP-nya?
0: Kalau yang ngurus kan salesnya Bu.
1: Nah, salesnya siapa?
0: Salesnya namanya Dadang Bu.
1: Aduh, antar dulu ah. Wait, what? Mbak, saya aja tuh tahu suami saya di mana, nggak mungkin dia diem-diem begini.
0: Iya, oh, really? Masalahnya soalnya ini kan sudah masuk Bu. DP-nya juga kalau karena
1: saya juga deg-degan Mbak.
0: Iya, karena ini kan juga limited edition Bu. Kita juga lagi ada plus hadiahnya, bukan cuma jok aja yang baru. Terus kita juga kasih payung. Terus juga kita ada tambahan Tupperware Bu.
1: Ntar dulu.
0: Ya, soalnya
1: ini Wuling mana sih?
0: Tangerang Bu.
1: Ya. Saya mau mastiin dulu.
0: Saya kan juga ini istilahnya
1: apa Mbak?
0: Saya instruksi dari kantor aja Bu, gitu. Kok jadi kayak dipermainkan ya Bu sama suaminya?
1: Kamu kalau misalnya merasa dipermainkan, kalau uang udah masuk kan juga keuntungan kalian toh.
0: Betul Bu.
1: Ntar. Kamu Wuling mana? Kamu terlalu maksa. Kamu
0: sebentar Bu. Ini kan bukan maksa dong.
1: Kamu Wuling mana?
0: Saya di Tangerang Selatan Bu. Tahu nggak Ibu?
1: Oh enggak.
0: Tadi nanya alamat, tapi nggak tahu buat apa dicatat alamatnya kalau nggak tahu gimana sih Ibu?
1: Ya ampun.
0: Bu, di sini kan tertulis Bu, 6 Juni pengantaran kepada Ibu Francisca.
1: Aduh pusing saya.
0: Apalagi saya.
1: Kita sekarang kamu sisa 168 juta. Nggak mau saya.
0: Kalau ibunya belum ready ya kita tungguin di kantor, seperti itu. Ntar atau enggak mendingan langsung aja ke rumah Ibu.
1: Ya udah, antar aja ke rumah.
0: Iya, Ibu. Ayo, tinggalnya di Lavan 2 kan, dekat SMA Lavan 2.
1: Lavan 2, iya.
0: Iya, Lavan 2, itu dekat SMA. Kalau orang Arab bilang SMA Lavan 2.
1: Kagak, Lavan 2 mah di Jakarta. Di Lavan 2.
0: Suami Ibu Reza Candika kan?
1: Reza Agata.
0: Salah orang dong.
1: Rumah.
0: Salah sambung. Ibu masuk salah sambung di
1: Get FM.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Pak Isnan.
1: Ada apa ya?
0: Maaf ganggu Pak Isnan. Ini saya dari kurir Shopee.
1: Pesanan apa ya?
0: Ini tanah nih kayaknya nih. Tanah, Pak. Tanah, ada pupuk, ada bunga mawar. Bunga mawar nih warna apa nih? Warna hijau nih.
1: Tapi tanahnya berapa, sorry?
0: Ini tulisannya 20 kilo.
1: Ya, saya kayaknya nggak ada deh pesan tanah sampai segitu banyak.
0: Lah gimana?
1: Bener dong.
0: Ya udah saya kirim aja lah, Pak ya.
1: Bentar dulu dong, Pak. Jangan langsung kirim.
0: Ini ada COD juga masalahnya, Pak. Saya nggak bisa apa namanya nyelesain orderan nih kalau belum dapat COD-nya 3 juta.
1: Ah, COD 3 juta.
0: Ini bonnya masih di saya. Nanti tinggal tanda tangan aja, Pak.
1: Bentar, jangan langsung tanda tangan gitu dong. Kan saya harus cek dulu bener apa enggaknya. Kalau enggak valid gimana?
0: Lah, Pak, saya banyak kerjaan ini, banyak kiriman, Pak.
1: Ya saya juga banyak kerjaan ini.
0: Ya udah, tinggal saya anterin tanda tangan, bayar.
1: Ya enggak bisa gitu dong, Pak.
0: Ginilah, aduh. Bikin susah. Gini aja lah, saya kan cuma nganter nih. Langsung ngomong aja lah sama encinya lah ya. Ci.
2: Kenapa?
0: Ini katanya gak mesen, gimana sih Ci? Aduh, gak bener nih ah.
2: Halo.
1: Ya.
2: Pak Isnan, ya bagaimana lu orang ini kok? Kan udah gua suruh ini kurir.
1: Ya pokoknya saya sih gak ada ya pesen-pesen kayak gitu. Sampai 20 kilo, mawar hijau.
2: Ah, ini kayak begini nih. Woy, suka males nih kayak begini nih. Udah sering banget nih orang-orang belanja. Tinggal klik. Udah check out aja COD. Terus giliran mau diantar barang nanti. Woy yang pusing sendiri. Lu orang kayak orang jadul lah. Ini sistem udah masuk dong. Kalau Owe di sistem nanti main batalin aja, Owe nanti ribet sama Shopee-nya.
1: Ya itu Shopee-nya, coba diomelin dulu. Napa Ci, orang saya nggak ada pesen. Pesanan saya baru nyampe, udah gitu juga 20 kilo.
2: Nanti jangan sampai kurir Owe nyampe rumah lu orang ya. Lalu orang bawa-bawa samurai, lu orang siram-siram air, lu orang lempar-lempar panci ke kurir Owe. Jangan sampai begitu.
1: Kurir lu suruh datang aja sini, nggak apa-apa.
2: Udah clear dong.
1: Agak, tapi kagak gua bayar, gua suruh balik lagi. Orang bukan barang gua, gimana?
2: Lu orang zolim berarti. Lu suruh kurir Owe datang ke rumah terus lu usir lagi.
1: Ini gua coba cek dulu nih ya di aplikasi.
2: Udah.
1: Ada toko, cuman ini kagak ada nama lu. Gua udah ada pesenan ini.
2: Udah, gini aja. Ini ya, Bapak Isnan Romawi ya.
1: Hah? Isnan Romawi? Nama gua tuh Isnan Ramadan.
2: Lu orang Jati Asih nomor 130 kan?
1: Lah nomor 13, kok jadi 130?
2: Gua salah orang, gua salah sambung. Lu gimana sih man? Lu jadi...
0: Lah gua cuma ngikutin lu doang Ci.
2: Isnan masuk salah sambung di Gen FM.
1: Ya.
0: Ah gimana?
2: Lu bayar dong tanah 20 kilo.
1: Tapi kagak 20 kilo juga.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Semua dia bestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lah, lanjut.

Trend. 103,1 FM, bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Gerah Panelata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal cantik. Tanggal 7 bulan 7. Aku sudah siap nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Pastinya di nyore, nyeraca sore-sore.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: You done?
1: Yeah.
2: Again. 103.1 FM bisa banget.

0: Gem 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Apa kabar sore hari ini? Semoga semuanya sehat. Sehat semuanya. Pokoknya doanya cuma satu. Sehat. Sehat. Rekeningnya sehat. Hatinya sehat, lahir dan buatinnya sehat. Biar tambah sehat lagi, langsung di drop aja Sobat Gen. Lagu yang bikin kamu kalau dengerin, auto langsung sehat. Sore hari ini di 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu, itu dia ya. Terus abis itu mau lagu sehat ala aku adalah itu aja. Yeah. Jangan yang melo-melo dulu, jangan yang melo-melo dulu Sobat Gen. Lagu yang sehat ala kamu adalah lagu bule atau Indonesia, terserah. Aku mulai dulu ya sama lagu sehat ala Coki.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Halo, selamat sore buat Lutfi yang langsung kirim WA di 08 11 352 1031. Lagu Sehatku ya, Surfaces yang Sunday Best itu Kak Coki. Bener-bener nge-refresh like denger lagu yang satu ini. Thank you ya, tolong dong diputerin. Siap bro. Uncle Pai, selamat sore. Kalau aku sih Nadif bahasa lama, kota ini tak sama tanpamu. Aduh, agak nanti aja ya. Aku puterin yang bikin sehat, yang bikin semangat sobat Gen. 08 11 352 1031, langsung di drop aja. Jangan lupa sebutin nama kamu. Lagu sehat ala kamu. Bule Indonesia terserah.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.
2: Oh!

0: Halo, malam.
1: Iya.
0: Dengan Ngesti Tias, betul?
1: Iya, benar.
0: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
1: Oh, iya.
0: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
1: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu.
0: Oh,
1: mohon maaf ya.
0: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
1: Iya, betul.
0: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
1: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
0: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengen jadi kembang desa atau apa?
1: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
0: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
1: Yang pertama baby bread, gerbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
0: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan ini? Tahu bunga simbuan?
1: Belum tahu.
0: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
1: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
0: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
1: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
0: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor, membudidayakan bunga simbuan ini.
1: Oh, itu begitu, baik-baik.
0: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
1: Iya Pak.
0: Jam 5.15 subuh kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
1: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
0: Iya, betul. Iya.
1: Bunga terompet, bukan juga?
0: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
1: Belum pernah.
0: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
1: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
0: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
1: Baik.
0: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
1: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu. Betul. Jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
0: Betul sekali. Saya suka ini, dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya senang ini. Gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
1: ITATS?
0: Iya.
1: Saya dari UNAIR.
0: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
1: Bukan. Dari Universitas Airlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi, Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Ya Allah.
1: Iya.
0: Mohon maaf, Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti kalau
1: astagfirullahaladzim.
0: Kau ya ketemu setan, re, astagfirullahaladzim.

0: Dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget spesial buat Lutfi. Langsung kalau denger lagu ini, hopefully langsung feeling good ya bro. Kayak begini sobat Gen, lagu sehat ala kamu sore ini. 08 11 352 1031. Nana dia bilang gini, lagu sehat, lagu SKJ tahun 90-an gak sih kak? Sorry, aku anak Gen Z. Apa itu SKJ 90-an? I don't know what is that. SKJ? Aku taunya STMJ.
1: Assalamualaikum Coki.
0: Waalaikumsalam Irfan.
1: Ya, apa kabar Coki? All good. Belum maneh ta Coki?
0: Masih.
1: Sehat-sehat ya Coki.
0: Harus sehat.
1: Aku masih sedih lo Coki, lek sampean niku yo loro-loroan ngono Coki.
0: Lho coy, loro-loroan tak tuwa to kon yo.
1: Info lalin Coki. Teko menganti sampe Gunung Sari lu lancar pol.
0: Yo is ya. Nah,
1: ikut nimbrung Coki.
0: Apa
1: lagu itu? Sehat versi saya dari kecil sampai wis bapak-bapak iku yo.
0: Apa
1: ami-ami Coki. Ya apa gak sehat, malam makan nasi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu.
0: Yo, sehat.
1: Saya aku ya, bengi ya mesti ngombe susu Coki.
0: Enak.
1: Ben sehat. Ya iku Coki, lagu sehat versi saya.
0: Siap.
1: Wes gak ono liyane Coki.
0: Thank you bro.
1: Terima kasih Coki wes.
0: Semoga
1: lancar siarannya, sehat-sehat selalu Coki.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Bo sakit-sakitan coya. Oh, gak ono aku sakit-sakitan ya. Ini meskipun aku flu sama batuk sobat Gen, tetap aku nge-gym sambil serat serot serat serot. Tetap aku tenis sambil serat serot serat serot. Adit, kalau aku sih lagu semangat ala aku adalah lagunya Elo sama Ipang yang buka semangat baru. Menjadi lagu yang bikin semangat saat mendengarnya. Mendengarnya. Intan, punya lagu set versiku adalah BTS Kak yang Swim. Soalnya dari comeback mereka, aku jadi tergugah buat renang, bahkan pernah seminggu renang 3 kali. Thank you banget semangat nyorenya Kak Coki. Idi. Langsung renang itu dia ya. Iya ya, udah lama nih aku gak renang. Hai Saka, selamat sore. Saka ini kelas 3 SD sama Sean. Hai Sean. Kelas TKB katanya lagi dengerin Kak Coki. Aku ngefans banget sama Om Coki. Terima kasih banget loh. Kalau mama kami, aduh mama kami, suka dengerin Gen FM dari radio jadul di rumah. Mau request lagunya Bintang di Surga Peter Pan aja sama Kicomania. By the way Noah tadi udah aku puterin. Itu dia Kicomania boleh ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus kamu juga. Drop langsung sobat Gen ya, lewat WA Genbox di 08 11 352 1031. Kasih lagu semangat sore ini, lagu sehat ala kamu. Mau Indo atau bule terserah kamu. At least kalau kamu dengerin langsung auto sawehat wa alfiat.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
4: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grand Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget kalau misalnya dengerin lagu ini, semoga langsung ngedance. Kicau, kicau, kicau mania. Saka sama Sean. Pasti kalau denger lagu semangat ini ala mamanya, pasti sambil juoget itu dia. Selamat sore, ada Fendi. Kalau lagu sehatku iku Viva Harmonica yang worth it. Terima kasih banyak kalau diputerin ya. Insya Allah ya bro. Ada siapa ini? Ada Indah. Kalau aku sih selalu langganan dengerin Gen FM loh. Ya Allah, langganan jare. Kak, gak perlu pakai langganan ya. Dengerin aku iku gratis iku dia ya. Tapi kalau misalnya kepengen dengerin lewat online juga bisa sobat Gen. Download aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Kamu search aja Gen FM Surabaya. Udah, itu dia. Ya. Eh, by the way, hari ini aku juga kalau misalnya lagi ngeliat TikTok ya, ayo cus dibuka TikToknya, langsung follow @gen1031fmsby. Tuh, Coki lagi live TikTok semuanya di situ. Hai, selamat sore semuanya. By the way, lagu sehat menurutku yang bikin aku seneng dan jadi semangat itu adalah Westlife yang Flying Without Wings. Tau puterin ya Kak Coki ya. Lagu penyemangatku nih pas momen sore ini lagi belajar ujian sambil makan bihun goreng dan dengerin Kak Coki siaran. Terima kasih banyak loh. Sehat-sehat ya. Ada Mas Bendut. Lagu sehat ala aku itu adalah lagunya Gomblo. Ya Allah Mas, gak kurang lu itu buang mana ta. Halo, selamat sore. Ini Ika pertama kali voice note ya. Halo.
1: Halo Kak Coki.
0: Hai.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Aku Nia.
0: Hai.
1: Aku mau ucapin
0: gimana,
1: Kak,
0: gimana?
1: Kak Coki semoga lekas sehat kembali ya.
0: Iya amin.
1: Jangan lupa makan jeruk yang banyak, vitamin C.
0: Iya beneran lagi.
1: Terus aku mau request lagu yang bikin sehat. Aku kalau lagi pusing-pusing puyeng itu biasanya nyetel Aerosmith.
0: Aerosmith
1: Armageddon. Langsung sembuh. Nanti Kak Coki kalau dengerin lagu itu pasti demamnya langsung lewat, langsung waras. Oke, makasih Kak Coki.
0: Terima kasih sayang Nia. Anyway, aku gak ada demam. Adanya cuman flu sama batuk doang. Alhamdulillah gak ada demam sayang. Silvi, lagu yang bisa bikin aku sehat lagunya Super Girls, Super Girlies Kak, yang wow. Terima kasih loh, terima kasih. Salsa, selamat sore.
2: Halo, sore Kak Coki.
0: Sore darling.
2: Ya Allah Kak Coki, aku baru aja masuk tol satelit. Ya Allah Kak Coki, udah macet Kak Coki. Ya ampun, oh my god.
0: Ya, ya Allah.
2: Ini ada apa ya Kak Coki ya? Mungkin sobat Gen ada yang udah lewat tuh, kenapa ya? Satelit kok macet banget. Ada apose arah satelit Sidoarjo.
0: Antara volume kalau enggak gitu ya, ada yang ngeban kalau enggak kecelakaan.
2: Aku
0: udah gitu doang.
2: Boleh.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Sam Smith aja deh.
0: Sam Smith.
2: Sam Smith yang How do you sleep? Do you How do you sleep? Do you lie to me? Asik. Buat kamu semangat siarannya.
0: Terima kasih loh darling. Thank you banget.
2: Kak Coki ini lagi sakit tak Kak Coki?
0: Lagi flu sama batuk.
2: Kok iso loh Kak Coki?
0: Oranges
2: ireng kok loro itu loh. Astagfirullah. Tapi buat kamu cepat sembuh ya Kak Coki ya.
0: Thank you,
2: semoga
0: darling.
2: Dihilangkan semua sakit-sakitnya.
0: Terima kasih.
2: Jauh-jauh penyakit-penyakit itu ke tubuhmu.
0: Amin. Doanya. Terima kasih banyak ya. Aku pengen syarat nih yang lagi ngeliatin aku live TikTok. Hai, selamat sore. Ada Uci tadi, selamat sore. Akun TikToknya Legiku Gulali. Halo, selamat sore juga. Jangan lupa ditap-tapin yang banyak. Kasih tahu di drop komen sobat Gen ya. Mau WA juga boleh banget di 0811 352 1031. Lagu semangat ala kamu sore ini. Lagu boleh Indonesia, terserah. Iki loh dari tadi loh Ket mau Tako, ay. Lagu Anda udah diputar belum? Tak puter lagi lo. Angkel Pai, Nadif, kota ini tak sama tanpamu.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Layanan kapal cepat rute Banyuwangi dan Pasar berpeluang kembali beroperasi setelah sempat dihentikan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 malam ini menghadirkan duel Argentina melawan Mesir yang akan berlangsung pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat di Atlanta Stadium. Laga berikutnya mempertemukan Swiss menghadapi Kolombia pada Rabu 8 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, sekaligus menjadi pertandingan penutup babak 16 besar. Mengutip berita Detik Sport, pemenang kedua pertandingan tersebut akan melengkapi daftar 8 tim yang lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Beralih ke berita selanjutnya, Presiden Prabowo dan PM India Narendra Modi menyaksikan pengumuman serta penandatanganan 16 dokumen kerjasama di berbagai sektor strategis di Istana Merdeka pada hari Selasa 7 Juli 2026. Melansir berita Antara News, kerjasama tersebut juga mencakup bidang energi, mineral kritis, kesehatan, pendidikan, maritim, dan pengembangan industri sebagai upaya memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk meningkatkan investasi, memperluas perdagangan bilateral, serta mempererat hubungan Indonesia dan India sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Memasuki berita utama, kapal cepat ekspres Bahari rute Banyuwangi dan Pasar resmi diberhentikan. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan, operasional kapal diberhentikan sementara karena tingkat keterisian penumpang hanya sekitar 25% atau rata-rata 100 penumpang dari kapasitas 400 penumpang, sehingga belum mampu menutup biaya operasional. Kapal cepat yang mulai beroperasi sejak Agustus 2025 itu menempuh perjalanan sekitar 3 jam dengan tarif Rp225.000 per orang, namun selama hampir 1 tahun operasionalnya kerap terkendala cuaca ekstrim dan rendahnya jumlah penumpang. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
4: Would it be nice to hold you?
3: Cuma di Gen.
5: Gen. 103,1 FM Surabaya.
6: Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran. Dinyore. Nyeroco sore-sore. Aku temenin kamu tuh sampai nanti jam 7 malam.

0: malam. Yang lagi pada kejebak macet, boleh dikabarin ya, ada macet daerah mana atau justru perjalanan kamu masih lancar-lancar aja. Sambil live TikTok nih Sobat Gen, selamat sore yang lagi nongol di sini. Halo, aku sapa-sapa dulu. Kak, mau request dong lagunya Teh Hijau. Relate banget nih. Oh, si Maca. Lagu tulus terbaru ya. Nanti ya, sabar ya. Sabar. Belum pernah aku puterin di Nyore ya. Ini lagu tulus terbaru. Judulnya tuh ada Teh Hijau. Lagu Manggu yang DJ boleh gak sih Kak? Dari Najwa, terima kasih banyak. Salsa gimana Salsa? Udah ketemu, ada pencerahan. Kenapa macet di arah tol satelit arah ke Sidoarjo?
1: Ya Allah, Masya Allah Kak Coki.
0: Ya apa?
1: Ini mau lho Bu Lili telepon Kak Coki. Koncoku itu lho Kak Coki. Jaluk diputer no, lagune Noah Kak Coki. Boleh enggak ya? Bu Lili request Noah. Dia malu Kak Coki yang mau request sendiri Kak Coki.
0: Ya Allah, Noe, sampai
1: kupu-kupu malam.
0: Oh ya.
1: Mungkin dia lagi butterfly era kali.
0: Oh ya Allah, Kak Coki. Takut.
1: Ampunten Bu Lili.
0: Bu Lili, Bu Lili, selamat sore. Tapi ini ada another Lili. Telat Bu Lili, dengerin aku siaran. Noahnya tadi udah kuputerin, awal banget aku malahan. Ini namanya another Lili, Lili juga. Selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore Coki.
0: Waalaikumsalam.
2: Coki, kamu kok masih sakit?
0: Iya, batuk
2: kamu
0: nih.
2: Kamu pasti enggak. Ini ya, nggak sesuai sama anjuran kemarin ya. Makan soto daging Imam Bonjol yang panas, nasi putih, teh hangat, teh panas.
0: Masalah Lili, aku lagi jaga badan banget. Iya nak, si jaga badan. Karena jujur udah keluar nih pack-pack aku di apps aku. Le aku mangan soto, ya Allah, engkau ambiar.
2: Udah makan itu, minum obat, minum vitamin. Udah pasti sembuh Coki.
0: Iya.
2: Terus aku mau ikutan ya.
0: Apa?
2: Lagu sehat kesukaanku, kamu tolong puterin ya, apa, yang The Reason Hobos Tank kesukaanku, oke?
0: Okay? Iya.
2: Makasih Joki, cepet sembuh ya.
0: Sama-sama.
2: Jangan sakit ya.
0: Iya.
2: Soalnya kamu sakit batuk pilek itu suaramu jadi aneh Joki, sumpah. Yo, ndang maem soto daging yo, Imam Bonjol.
0: Iya. Yaulah, iya.
2: Iya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu ya Joki.
0: Terima kasih banyak. Bye-bye Lili, ada di jalan, itu dia. Duh seneng deh kalau diperhatiin kayak begini ya. Kayak lagi single itu gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Thank you loh Sobat Gen, care sama aku. Boya sekali-sekali jangan cuman care dong, bayarin cicilan rumah.
3: Halo Coki.
0: Hai Dewi.
3: Ya Allah, orang sesehat kamu bisa sakit Coki. Masya Allah. Padahal kamu tuh ya udah olahraganya tuh udah oke.
0: Alhamdulillah.
3: Makanannya selektif. Pada ya kita-kita dia Coki. Olahraganya cuma niat doang. Ya by the way, semoga cekas lekas sehat ya.
0: Amin.
3: Ya, terus
0: amin, amin.
3: Kamu.
0: Terima kasih.
3: Oh iya Coki, lagu yang bikin aku semangat itu yang lagunya Backstreet Boys yang akhir-akhir ini viral. Yang apa itu? Lagunya yang ini loh, yang Looking Back on the Things I've Done. Nah, itu kayaknya kalau denger itu langsung Oh iya, ya ampun, aku harus semangat gitu Coki.
0: Bener. Terima kasih banyak. Hengki, kok isok loro? Get well soon ya brother. Mangan sing ake sop buntut cuocok ngombini teh panas. Dari kemarin aku flu sama batuk Sobat Gen. Tapi aku gak mau bikin itu menye-menye. Tetap aku olahraga, itu dia. Tetap nge-gym. Pulang siaran yo tetap tenis, itu dia ya. Cek gak lewekre. Anyway, hari ini kan tanggal cakep ya, tanggal cantik ya. Tanggal 7 bulan 7. Nah, CR7 Cristiano Ronaldo yo tanggal bagus iki. Ya Allah. Iki apa ya? Li ibarat kata pensiun nang sepak bola iki apa Sobat Gen? Ya, le atlet tenis kan gantung raket ya. Le atlet bulu tangkis kan gantung raket. Nah le pemain bola lagi gantung apa ya? Masa gantung bal? Coy. Aku cuman gini. Sopo saya sih gak kenal Cristiano Ronaldo. Pasti. Pasti. Ono. Kak lanang, kak wedok. kabeh kenal Cristiano Ronaldo. Kalau seandainya kon ketemu Cristiano Ronaldo, Ronaldo iki sobat gen ya. Selain foto, kon kape lapo coba? Wes, iku ae. Seandainya lek kon ketemu Cristiano Ronaldo, selain foto, kon kape lapo coba? 0811-352-1031 boleh komentar juga lewat live TikTok @gen1031fm SBY.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Ada Rick tadi komentar lewat live TikTok. Gedangan lancar kah dari Surabaya? Alhamdulillah. Bunga, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Iki aku nih tonggone Pak RT. Coki loro apa? Batuk ambek flu. Kurang jajan sawangane lo, justru tambah jajan tambah iki rek, yo tambah loro. Sobat Gen, lagi musim yang namanya kayak begini ya. Cek anakmu sehat, ojo lali ya. Sedia biolisin ke Sobat Gen yang vitahani iki madu. Kalau anakmu susah makan, duh, jejelono biolisin ae. Karena ada ekstrak temulawaknya juga, ada ikan gabus, terus enaklah, enak. Cek anake gelemangan sebarang kalir, cek sehat ngono kan. Anyway Sobat Gen, kalau misalnya kamu ketemu Cristiano Ronaldo, selain mau jak foto, kape mau jak lapo coba. Ini ada S plus akun TikTok, tak ajak mangan sego saduan. Ya Allah, sing ono kok sing disuadu ame dhe'e. Digaprak. Ada Agus, lek ketemu Ronaldo tak ajak ngopi Kak Coki ambek dulinan Mobile Legend. Ben enak iso bengak-bengok. Iya temenan. Ini ada siapa ini? Apa sih? Rea. Selamat pagi Mas Coki. Surabaya masih panas apa udah salju? Lucu banget. Salsa, komentar apa lagi Salsa? Hai.
1: Ikutan topik. Boleh. Kalau aku ketemu Cristiano Ronaldo, selain aku mau foto sama dia, aku mau minta tanda tangan dia di kertas kuasa pengalian aset. Dan kecipratan Kak Joki. Cristiano Ronaldo, jaluk tanda tangan. Nak dukure surat kuasa pengalian.
0: Iya.
1: Aset.
0: Marungono Cristiano Ronaldo bilang, maling. Ini siapa nih? Kasih nama dong, Eko. Ronaldo gantung sepatu usai Piala Dunia. Nek ketemu tak ajak mangan lontong balap. Apapun dia itu tetap menemani kita anak 90-an tumbuh besar dengan ikon Ronaldo dan juga Messi. Bersyukur aku tumbuh besar di era mereka. Best. Ada Dewi, selamat sore.
2: Aku ketemu awak wis seneng lho Coki dan Ronaldo. Kalau lagi ketemu Ronaldo yo tak ajak tuku tahu kocek Coki. Aku pengen ngerti sok ngelek gak deh nek mangan tahu kocek.
0: Tahu kocek, what is that? Ojo Ronaldo, aku gak paham, what is that tahu kocek?
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyure Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Masih ada waktu aku temenin kamu. Perjalanan kamu yang siapa tahu sekarang lagi agak sedikit mampet. Ngomongin apa sih Kak Coki sore ini? Kalau seandainya, seandainya kamu ketemu sama Cristiano Ronaldo. Secara kan doi kan udah gantung sepatu Sobat Gen. Ya, pensiun. So gini ya opo, coba wong iku. Lek aku ya, lek ketemu Cristiano Ronaldo selain tajak foto, tak takoi. Mas Ron jari. Gawe skincare opo Mas Ron? Kok yo tawa menan awet enom lo. Ini ada siapa ini? Eh, kasih nama dong. Kalau misalnya komentar di sini Indah. Kalau aku ketemu Cristiano Ronaldo, aku mau minta dijadiin adiknya Coki. Dan kecipratan hidup nyaman dan rasa care mengayomi tipikal CR7 yang penyayang dan gentleman banget. By the way, boleh request lagi kah? Firza dong yang aku lelakimu. Senada nih sama temanya, enak. Get little scene ya, terima kasih loh Indah. Terima kasih banyak loh. 807 iki sapa iki jenenge? Tajak gelut. Ya kon sing mampus, bro. Dia.
1: Ronaldo gantung sepatu.
0: Halo.
2: Kalau ketemu Cristiano Ronaldo, aku bakal bilang, "Cie-cie yang pulang, cie-cie yang kalah." Cie-cie kacian-kacian.
0: Gak usah diwakili sama Cristiano Ronaldo, ngono. Langsung tak wakili ae, ngono. Kan ngomong cie-cie yang pulang, cie-cie ngono. Gak apa-apa ge, sepenting aku soge.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo.
3: Halo malam, Bu It.
2: Iya.
3: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
2: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
3: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet, kan enggak enak nggih, Bu.
2: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
3: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
2: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
3: Oh, di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
2: Ya, harus ada regulasi. Izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
3: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh, Bu, kotak amal masjid itu loh, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana loh, Bu.
2: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
3: Ibu nggak pernah tahu ikan peyek tak, Bu?
2: Nggak tahu, Pak.
3: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
2: Nggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
3: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya nggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
2: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
3: Lu sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
2: Bukan.
3: Lu ini Bu Iit siapa ini?
2: Ya saya Bu Iit, saya training di Sarsika, Pak.
3: Luala. Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit. Berarti
2: ya,
3: Bu Iit ini
2: ya
3: masuk salah sambung di Gadaba.
2: Oh, gitu ya, Pak, ya?

Vitamin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore. Anyway, aku pengen syarat nih, aku lagi didengerin sama temen aku, Pristi, lagi perjalanan mau pulang ke rumah. Hati-hati ya, darling. Kapan ya kita bisa kopdar gitu ya, Pristi ya? Udah lama banget, sumpah demi Allah. Lama bener. Gak pernah ketemu. Ini ada si siapa ini? Kalau seandainya kamu ketemu sama Cristiano Ronaldo, selain kamu minta foto, kau bakal ngapain coba? Bilal. Kalau aku sih gak suka Ronaldo, Kak. Biasa aja, kecuali Messi. Baru aku ngefans. Chill, bro. Chill. Mm-mm. Ronaldo juga gak bakal noleh ke kamu. Ups. Natalia, chill ya. Chill. Gak usah dibikin ribet ya. Chill lah ya. Natalia, thank you loh Lia ngabarin. Sobat Gen, hati-hati kalau mau masuk ke gate satelit mengarah ke Waru Sidoarjo. Aku ulangin lagi ya. Gate satelit mengarah ke Waru Sidoarjo sekitar kilometer 8,5. Ada trailer panjang, bodi ekornya melewati pagar batas luar bahu jalan. Pelan-pelan aja, tapi tetap lancar setelah itu. Terima kasih banyak. Safe drive ya Lia, terima kasih udah update di WA Genbox. Selamat sore, ada siapa ini? Coba aku puterin dulu. Halo.
1: Selamat sore menuju malam Joki. Kalau saya ketemu Cristiano Ronaldo,
0: iya,
1: saya akan bilang terima kasih.
0: Terima kasih
1: telah menemani kami sebagai pecinta sepak bola selama lebih dari 20 tahun.
0: Asli beneran.
1: Meskipun selama berkarir Anda selalu bermain di klub rival saya, tapi apa yang Anda lakukan di sepak bola bersama Messi,
0: iya,
1: itu suatu yang luar biasa.
0: Bener.
1: Saya bukan fans Anda, saya bukan fans Messi, tapi saya juga tidak benci kalian. Saya menikmati sekali persaingan antara kalian berdua. Terima kasih atas seluruh dedikasi kepada sepak bola selama ini.
0: Siap, bro.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Merdeka! Ya Allah, koyok sambutan nih ketua RT lo, koyok ngene iki lo.
2: Hai Kak Joki.
0: Hai Lani.
2: Ikutan dong.
0: Boleh,
2: kalau aku ketemu Cristiano Ronaldo, yang pertama pasti tak ajak foto.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Kalau aku ketemu Cristiano Ronaldo, tajak ngopi tapi indis ekonomi, kopi sing murah tapi awena. Hey Ronaldo, did you ever try Cafino? This is Cafino, kopi kemasan dalam botol. Rasa kopinya engkon. Sikit loh, cobaan, bold banget. Aroma kopinya, enak. Kan secara dibikin dari Brazilian kopi. Kopi asli dari Brazil, Sobat Gen. Dan oat milk, kalau kamu belum pernah ya minum ini, cobaan. Langsung mood booster. Pas ngombe langsung seruput. Enak gusti, lali utang Sobat Gen. Bisa kamu pilih tuh ada 4 varian rasa. Oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Bisa beli supermarket, minimarket terdekat. Cafino, asik kopinya. Lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Polemik pengontrak rumah di Surabaya yang sempat viral akhirnya menemui titik terang setelah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Voli Putri U18 Indonesia meraih peringkat ke-7 AFC U18 2026 usai menaklukkan Mongolia dengan skor 3-1 di Thailand. Dilansir dari Antara News, sempat tertinggal pada set pertama, Arimbi dan rekan-rekannya mampu bangkit dengan permainan yang lebih solid hingga membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan. Hasil ini menjadi penutup positif bagi skuad Garuda Muda setelah sebelumnya gagal menembus perebutan posisi 5 besar pada ajang AFC U18 2026. Beralih ke berita selanjutnya, Bank Indonesia angkat bicara soal nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat yang sempat menyentuh pada level 18.000 pagi ini. Bank Indonesia menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru terhadap sejumlah negara. Melansir dari Detik Finance, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI mengatakan kebijakan tersebut mendorong pelaku pasar memburu dolar AS sebagai aset aman sehingga mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut tertekan. Meski sempat menyentuh 18.000 per dolar AS, Bank Indonesia menegaskan akan terus melakukan stabilisasi di pasar untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah tetap sesuai fundamentalnya. Memasuki berita utama, sengketa rumah kontrakan di Jalan Kalisari Sayangan 1 Kecamatan Genteng, Surabaya menjadi perhatian publik setelah pengontrak menolak mengosongkan rumah. Berdasarkan berita Kompas Jatim, pihak pengontrak mengaku keluarganya telah tinggal di rumah tersebut selama 3 generasi, sementara pemilik meminta rumah segera dikosongkan karena masa kontrak telah berakhir. Berdasarkan hasil mediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya, pengontrak diberi waktu paling lama 1 bulan hingga akhir Juli atau awal Agustus 2026 untuk mengosongkan rumah. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
4: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Masih ada yang komentar nih. Masih. Le, misalnya ketemu Cristiano Ronaldo, ya. Selain mau cak foto, bakal mau cak lapo sobat Gen. Arin tak jak mlaku-mlaku nang tunjungan, jajan martabak mie, mak mie kluntung, jajan klepon, zangradi, sate klopo. Gak langsung ya Coki ya, ayo tunggu klepon nang ngarepe gradi. Rekas lagunya Ardi tuh, tajak ngopi nang STK. Aduh, halo. Iya, baru tak wocoy iki lho, sabar. Gak usah spam.
1: Halo, selamat malam Coki. Iya. Gue lama gak mengudara nih, gak ikut komen-komen.
0: Iya gue.
1: Di on air sore kan Coki, lama iya. Banget. Maksudnya gue tahu ikut-ikut topik aja gue. Kemarin-kemarin lihat aja, baca-baca aja. Tahu, pengen jauh kok. Rasanya pingin ngurus tahu kafe, sin daerah macet.
0: Iya. Iki loh. Ngomong gue tapi ngomong piye.
1: Makanan favorit tak opo. Iya. Ya kalau gue ya gue Cristiano Ronaldo ya pastinya.
0: Bro keri bro. Kok bingung bro.
1: Terus yang kedua tak ajak nanam investasi di Gen FM.
0: Iya.
1: Bapak produser Bapak Anggi. Turun investasi di biar Gen go internasional.
0: Siap.
1: Dan dikenal publik di mana-mana. Kalau bisa ya, CR7 ikut siaran sih di Gen FM bareng Coki Sabut. Coki pacarnya Mas Ayu. Kok jarang MC sama Mas Ayu? Coki ki aslinya single kan duwe bojo sih. Sporto single. Umure piro ya? Sakate titik tak kate ado ya. Untuk lagu yang kesukaan gue, nah, terus jana hampir sering-sering mah, gue udah sering ketemu aku. Sekarang fokus demi mengejar impian.
0: Siap.
1: Ya tuh.
0: Iya.
1: Tapi kapan? Nikahi. Harus mana Coki? Suun.
0: Iya wes, iya. Kerik bro, kuping gue. Sapa iki? Sing komentar. Sek bijim sampai gagal fokus aku iki ngomong Febrian melok topik mas yo le aku ketemu si R7 tak ajak foto terus tak tinggal mergo gak akrab. Fajar iki lo komentare sangat wong Indonesia banget nek ketemu si R7 yo tak suruh nikah sama Georgina. Wes sakno gak nikah-nikahin. Iki lho komentar neti Indonesia. Lek aku udah di Cristiano Ronaldo. Tak jawab mbak. Bayar ono ayo.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang Mas Anjar.
1: Iya.
2: Mas, aku Rusli, Mas.
1: Siapa?
2: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
1: 14.
2: Nah, puncaknya tuh sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
1: Oke.
2: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
1: Maunya siapa ya?
2: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas. Siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana gitu, Mas.
1: Ini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
2: Oh, begitu.
1: Jadi harus ngecek dulu.
2: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa nggak sih, Mas?
1: Aduh, nggak bisa.
2: Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Satu nasi ini.
1: Terus minumnya apa, es jeruk?
2: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor kan performnya ya, di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu enggak masalah kan? Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepenginnya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
1: Kotak
2: band?
1: Oh, kotak enggak di kita. Salah.
2: Lu salah berarti.
3: Oh, berarti salah. Label dong berarti.
1: Iya.
3: Berarti Mas aja masuk salah sambung Gen FM.

0: Mesin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyure Nyeraca sore-sore. Masih ada waktu sayangku sampai nanti jam 7 malam. Iki Ina lo masih kepengen komentar. Gimana nak?
1: Tak ajak ngopi nang Starbucks buy one get one sakno aku Coki.
0: Mbak, lapo ngesakno dek wis oke ngono. Dek justru mang ngesakno. Lho Mbak, iki buy one get one ta. Wis satu kue Starbucks gawe kok nae. Sing kudu disakno iku adalah arek-arek zaman saiki kudu Cristiano Ronaldo ya. Karena ake arek-arek nang Indonesia ya sobat Gen ya, kecanduan parah. Kecanduan parah demi main medsos sampai memalsukan yang namanya data umur. Itu dia. Tapi koyo bukan hal yang tabu ya kak ya. Ngomongin memasukkan data umur ya. Gak usah yang namanya mainin medsos. Zaman biyen coba kon. Duwe SIM. Kon tembak umur apa enggak? Ayo kon ngaku.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dan 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sebanyak 3.645 sekolah di Jawa Timur tercatat berada di kawasan rawan bencana. Simak infonya setelah berita yang satu ini. IHSG ditutup menguat 1,19% atau naik 70,42 poin ke level 5.986,49 pada perdagangan Selasa 7 Juli 2026. Melansir dari Detik Finance, sepanjang perdagangan IHSG sempat bergerak di zona merah pada pagi hari, namun berhasil berbalik menguat hingga penutupan. Sebanyak 430 saham naik, 212 saham turun, dan 141 saham stagnan. Nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia mencapai 10,3 triliun rupiah dengan volume perdagangan 22,25 miliar lembar saham dalam lebih dari 1,67 juta kali transaksi. Berita selanjutnya, pemerintah telah memberlakukan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026, namun bioetanol hingga kini belum diwajibkan sebagai campuran bensin. Melansir berita CNN Indonesia, Kementerian SDM menyebut implementasi bioetanol masih menunggu kesiapan pasokan bahan baku, infrastruktur distribusi, serta regulasi pendukung sebelum diterapkan secara nasional. Pemerintah menargetkan penerapan campuran bioetanol secara bertahap sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor BBM dan mendorong penguatan energi baru terbarukan. Beralih ke berita utama, sebanyak 3.645 sekolah di Jawa Timur berada di kawasan rawan bencana mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga cuaca ekstrim. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, data tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan sekolah terhadap potensi bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong sekolah-sekolah di kawasan rawan untuk memperkuat mitigasi bencana melalui edukasi, simulasi evakuasi, serta penyusunan prosedur tahap darurat guna melindungi siswa dan tenaga pendidik. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih diterima. Diterima lagi. Ditemani sama Coki Siara. Aku gagal fokus kafe mau cana info iki lo Sobat Gen. Jadi ada wanita asal Irlandia Utara.
1: Kan ya.
0: Dia iki trauma ambek lanang.
1: Yeah.
0: Jenenge kok Amanda. Amanda Bu, jenenge Tel gue. Mungkin anak Jaksel ya, Tel gue. Jadi dia iku trauma ambek lanang, dia memilih menikah dengan hantu bajak laut. Duh, serius ta Coki? Iya, temenan. Tapi Sobat Gen, berujung cerai.
1: Kon,
0: tak kasih tahu kon. Berujung cerai, gara-gara apa? Gara-gara Mbak Amanda iki sering kesurupan. Walah Mbak Amanda, Amanda. Wes karuan kon gawe brownie sae.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, terima kasih banyak udah nemenin Coki siaran. Gak berasa sudah jam 7 malam. Jangan lupa makan malam, nanti kamu sekong. Gak enak kalau sekong. Kalau sudah sekong, semoga cepat sembuh. Istirahat yang enak, makan sing enak sobat Gen ya. Besok semoga bisa aktivitas lagi dengan semangat. Biar tambah semangat lagi, wis talah radio gak usah pindah-pindah channel. Wis nangkini ai, nangken 103.10 FM. Ya sudah, ketemu sama Coki besok ya. Aku tak kepengin gepuk-gepuk iki. Cek ndang waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, everything you are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo Bill,
3: ya?
2: Semalam apa ikut semua antar?
3: Imatul, ya Pak.
2: Hah?
3: Imatul.
2: Rombongan atau dewean?
3: Rombongan.
2: Mau ternonon dia iku?
3: Di hotel.
2: Loh, iki cekin nang hotel.
3: Kapan?
2: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel.
3: Loh, ngatur keluarga, keluarga. Iku ne.
2: Sopo ae?
3: Kanca kerja kabeh.
2: Iku kon jemput nang ndiku?
3: Nang kantor.
2: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
3: Lah, piye dicoper?
2: Loh,
3: kon kerja.
2: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbek aku? Kok iso iku lho, Bil.
3: Lah, jeneng sapa Pak, aku gak ngerti sampean.
2: Allahu Akbar. Koyo ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
3: Ya Allah, Pak, aku gak betahin lah Ta'ala.
2: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Koyo ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budal no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plong kayak ketek ketulup.
3: Iso bojo aku tak ngerti kok bingung.
2: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
3: Waktu Pak aku isuk nang pasar turi ya.
2: Loh, kon iku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
3: Lalalalalala. Kok ada temen lagi seolah penumpang ini Pak.
2: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mobil cecantu iki siapa sih bayar penumpangmu?
3: Waduh Pak, aku bingung Pak kalau aku Pak.
2: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
3: Terus aku nyambut kayak temen uang.
2: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan.
3: 10 tahun. Aku kok suwe temen aku kerja 10 tahun. Gak rasa berarti Pak.
2: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
3: Lelah, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa ya Billy Santoso.
2: Loh, jenengmu siapa iki?
3: Billy Binar Alamsyah.
2: Billy Binar Alamsyah?
3: Iya Pak, waduh.
2: Aku iki telepon Billy Santoso guru Billy Binar. Berarti aku iki salah jenengku iki.
3: Waduh, Iwas aku meringat kabeh.
2: Oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
0: salah sambung ya Nafa.
3: Thank you.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
3: Big Week, ini baru bengkel.

0: Uma, casi.
1: Gen 103,1 FM
2: Pisalangan.

0: Halo,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat pagi.
0: Pagi ya, Pak.
1: Dengan Mbak Lulu.
0: Iya, Pak, betul.
1: Mbak Lulu, saya dari Villa Pendopo Cilangkap nih.
0: Iya, Pak.
1: Mau ngomongin mengenai acara nanti tanggal 31. Akan ada acara ya di sini?
0: Iya, Pak, betul.
1: Boleh diceritakan?
0: Iya, jadi...
1: Secara ini aja? Brief aja?
0: Oh, iya. Paling acaranya itu kita cuma...
1: Karena kan biar kita sebagai pemilik tahu gitu ya. Silakan, Mbak.
0: Iya. Pertama mungkin kita cuma mau ngumpul bareng aja gitu, Pak. Kayak sesi sharing-sharing. Abis itu kita juga mau bakal ngadain games gitu, Pak. Paling setelah itu kita ada makan bersama. Gitu aja sih, Pak.
1: Mbak harus tahu, Mbak Lulu harus tahu. Kalau misalnya kita kan di sini villa bertetangga ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai mengganggu villa-villa yang lain.
0: Iya, Pak.
1: Dan jangan sampai mengganggu penunggu di sini.
0: Iya, Kak. Iya.
1: Bukan penunggu-penunggu ya, maksudnya penunggu.
0: Iya, penunggu. Iya.
1: Jangan pakai baju warna hijau.
0: Oh, jangan pakai baju warna hijau. Ya. Mungkin Pak, aku mau chat sebentar ya.
1: Boleh. Iya. Yang kedua adalah jangan berbicara kasar. Tolong.
0: Oh, jangan berbicara kasar.
1: Anak-anak sekarang kan suka ngomong dengan imbuhan di belakang njir ya. Ya?
0: Oh gitu, baik ya? Pak.
1: Tolong kasih tahu ke yang lain misalnya, "Oh, tumpah njir." Astagfirullahaladzim, maksudnya banjir gitu.
0: Oh iya, kedua.
1: Dan yang ketiga, kalau misalnya dengar ada suara halus, enggak usah teriak, enggak usah panik, abaikan saja. Oh. Bunyinya seperti om-om lah. Dia akan ngomong, "Jangan ya, Dek, ya."
0: Oh, benar gitu, Pak.
1: Kalau dia ngomong kayak gitu, kamu ignore saja. "Jangan ya, Dek, ya." Istighfar aja.
0: Iya.
1: Enggak takut toh?
0: Enggak, Pak.
1: Enggak kan? Tetap acara jadi kan? Coba diulang lagi. 1, 2, 3 apa aja tadi?
0: Satunya jangan pakai baju warna hijau.
1: Terus... Gimana? Coba bisa lebih... Saya enggak...
0: Oh, oke. Okay. Kedengeran enggak, Pak?
1: Kedengeran, gimana?
0: Yang pertama ini jangan pakai baju warna hijau. Yang kedua jangan berbicara kasar. Terus yang ketiga, kalau dengar suara halus dari penghuninya, jangan teriak. Kayak stay calm aja.
1: Dan kalimatnya apa? Dikasih tahu juga.
0: Jangan ya, Dek.
1: Jangan ya, Dek, ya. Coba ulang. Tenang dulu.
0: Iya.
1: Coba. 1, 2, 3.
0: Jangan ya, Dek, ya.
1: Kurang rendah sedikit.
0: Jangan ya,
1: Dek,
0: ya.
1: Nah, gitu. Itu persis kayak gitu. Nah, kalau ampennya kayak gitu, udah ignore aja, istighfar beres, dan ntar pergi.
0: Iya.
1: Aku dan tim sudah booking tanggal 31 September.
0: 31 Agustus, Bapak.
1: Loh?
0: 31 Agustus, Pak. Agustus.
1: Kamu yang Agustus?
0: Iya, Bapak.
1: Aduh, maaf, saya salah orang. Saya kira kamu yang 31 September. Sorry nih, saya salah sambung. Jadi gak enak saya. Dan kamu masuk salah sambung di GNFM.
0: Gimana aku nurut banget lagi.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, ini Mas Alfit. Yeah. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pinku loh, Mas. Ono rendo-rendo ya, Mas.
3: Rendo-rendo.
2: Iya.
3: Enggak pernah nyimpen ya. Ijo liae bon kula ijo li mawon.
2: Mas, masalah iku ake kenangan iku teko mantanku, Mas. Aku gak gelem diijoli sembarangan. Ku ono rendo-rendo pisan iku loh. Oh,
3: tuh diganti tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
2: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
3: Yo, tahu sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
2: Lho yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek Oh, dek bujuan sampe aku kok.
3: Bujuan piye?
2: Se Mas, kok aku jadi curhat sampe sampean yo iki. Pokoke aku kepengin balik nur rakete.
3: Gak masalah Mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa, ya apa? Aduh, bingung aku. Saya yang tanggung jawab.
2: Sa itole pisan lo ya?
3: Ya.
2: Ano foto yang matanku pisan lo nukunu, no itole ku?
3: Nah, terus aku oleh fotonya tekan di mana, bisa pakai foto kue ta.
2: Loh, lapo? Tak kirimi, ya, nang WA. Ya. Prinen lo Mas, ojo lali.
3: Ya, rapopong.
2: Tak parani sampe saya engkau ya? Tak joko lo?
3: Loh, langsung sekarang.
2: Loh, ya iyalah.
3: Wah.
2: Tak parani, ya, nang tol waru, ya, cukup nang kuno.
3: Nah, kok nang waru?
2: Loh, oh, sampe tugas nang waru kok?
3: Lah, aku nang kejabaran dua, Mas.
2: Loh, bukan daerah waru itu Mas, yang pintu keluar itu.
3: Bukan Mas.
2: Wong penjaga tol ki sama lera ini podo kabeh. Aku mek ngeluh iki Mas, Mas.
3: Ya, kan ganteng-ganteng aja nih Mas.
2: Ya Allah Mas, berarti Mas Alfit masuk
1: salah sambung kenapa?
3: Jadi aku lu ngruwono iki. Jalan gerdu. Sam.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Karian.
1: Halo, selamat siang.
2: Ya, siang.
1: Dengan Mbak Melisa ya?
2: Dari?
1: Dari Jesslyn.
2: Jesslyn?
1: Iya.
2: Jesslyn mana ya, Mbak?
1: Saya pacarnya Coco Chen.
2: Ya, ada apa ya?
1: Ya, enggak, saya tanya, Mbaknya ada apa sama Coco Chen?
2: Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa.
1: Ya, saya dapat info aja. Suka deket-deketin pacar saya.
2: Enggak.
1: Mbak pacaran sama dia?
2: Enggak.
1: Suka jalan bareng? Nonton
2: ya,
1: konser?
2: Ya, enggak lah, apalagi.
1: Mbak tahu enggak kalau Coco Chen udah tunangan sama saya?
2: Enggak.
1: Suka kirim pap jam berapa? Suka kirim foto kan? Suka chat-chatan di Gojek, di GoFood?
2: Kirim foto? Ya enggak lah.
1: Enggak, ketawa.
2: Nih, ini emosi ya lama-lama. Gojek, ya enggak lah.
1: Ya kita kan sama-sama perempuan.
2: Apa? Iya, Mbak, kita sama-sama kan perempuan. Mbak, iya. Mau nanya, saya ada hubungan apa? Iya. Enggak ada.
1: Saya
2: pernah chatan? Enggak, cuma perkara chat kerjaan. Itu juga cuma sekali.
1: Oke, enggak usah.
2: Terus apa?
1: Nah, jangan nyolot dong. Kalau nyolot kan berarti kayak lagi ada sesuatu.
2: Bukan. Dari tadi mbaknya dari tadi nyerang saya terus. Ada apa? Saya emang dari tadi ketawa karena masih di kantor. Ini saya udah di luar kantor, jam istirahat. Tapi mbaknya selalu nyudutin saya, ada apa-apa. Padahal saya enggak ada apa-apa.
1: Saya enggak nyudutin, saya tanya.
2: Enggak, tapi pertanyaan Mbak tuh diskriminasi orang. Kalau Mbak mau tahu, kesannya tuh saya kayak ada apa-apa nanya di aplikasi.
1: Kalau diskriminasi tuh kan dibedain, intimidasi kali maksudnya begitu.
2: Ya emang nggak ada. Ya Mbak kan bisa tanya sama orangnya ada hubungan nggak sama saya. Kalau katanya nggak ada, ya emang nggak ada. Memang kita nggak ada apa-apa.
3: Mbak kalau mau nanya saya ngechat apa, saya ngechatnya kerjaan. Itu juga cuma sekali. Pas lagi dia lagi di Bangkok tuh kemarin.
1: Kok tahu?
3: Mbak kan kami sekantor ya.
1: Dikasih oleh-oleh enggak saya tanya.
3: Ya enggak lah, emang saya siapa?
1: Mango sticky rice? Durian sticky rice?
3: Apaan sih mbak? Dikasih oleh-oleh itu temennya, bukan saya.
1: Ya pengen dong berarti. Sirik ya? Pengen dikasih hadiah? Iya. Pengen dikasih oleh-oleh? Iya. Udah gini aja, ya, ini makan siang kan?
3: Ya iyalah.
1: Kita ketemu aja di kosannya deh, ke Rawabelong saya.
3: Hah, Rawabelong?
1: Iya. Ini Melisa Grace kan?
3: Sogres tuh siapa sih?
1: Lah, saya salah orang. Saya salah sambung dong. Ya, kalau gitu Mbak Melisa masuk salah sambung di Gen FM. Selamat makan siang Mbak Melisa.
4: Ini Senyorita dan Kemal dari Gen FM.
1: Hai, lagi lunch gangguin aja deh. Orang udah asem lambung mau makan juga.
2: Kenapa ditelepon dari Gen FM dikerjain?
4: Tenang, biar makannya enak, tenang. Tenang ya.
2: Nih, buset dah, ya ampun.

Vitamin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
0: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.